0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Hai teman Pro 2, kita sudah di Pro 2 Spot. Akhirnya ya, waktu berjalan begitu cepat. Padahal tadi baru dibuka siaran, baru juga keyboard time. Tapi kita sudah di pukul 8 dan sampai pukul 9 nanti Pro 2 Spot akan hadir menemani kamu semuanya. Seperti biasa di Pro 2 Spot akan ada informasi menarik yang akan kita bahas di

di hari ini. Dan juga Ayah ingin membuka kesempatan buat kamu semua yang ingin mengetahui satu hal, yang mungkin kamu masih penasaran akan satu hal, boleh banget chat di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Seputar fakta-fakta menarik, mungkin kamu penasaran, kenapa rambut saya itu lama sekali panjang, atau kenapa bulu ketiak tidak pernah panjang, bulu ketiak. Kenapa dia hanya segitu-segitu aja? Kenapa dia tidak seperti bulu rambut yang bisa panjang gitu? Itu boleh ya teman Pro 2. Hal-hal random, hal-hal receh boleh banget ya teman Pro 2 kamu bahas di kita di Pro 2 Spot pastinya. Oke, buat teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kira-kira kita akan membahas apa nih di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ayah mau mengajak kamu semua untuk jangan lupa dengarkan kita bisa melalui mobile application yaitu RRI Digital. Kamu bisa download dengan cukup mudah melalui Play Store ataupun App Store yang ada di HP kamu. Kemudian kamu login melalui email kamu dan pilih deh mau mendengarkan Pro 2 yang mana. Hey, di RRI Pro 2 ataupun di RRI Pro 1, 3, 4, di RRI Digital, semuanya kamu bisa lihat di sana. Semuanya apa aja tuh? Ya gak semua juga sih, maksudnya kamu bisa mendengarkan lagu-lagu favorit kamu pastinya tanpa iklan. Dan kamu juga bisa melihat podcast-podcast terbaik kita, mini-mini drama, dan melihat wajah kita. Wow, kamu mendengarkan kita melalui udara tapi tidak tahu nih wajah cantik penyiar-penyiar Pro 2 ND. Wih, atau wajah-wajah tampan penyiar laki-laki lagi Pro 2, boleh dong kamu ke RRI Digital untuk melihat ini suaranya RG Frankie ini keren ya sepertinya, pengen tahu deh orangnya gimana. Nah, kamu bisa lihat di situ teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan membahas nih fakta menarik dari jeng-jeng. Nanti deh, Ayah tidak mau memberitahu biar kamu penasaran ya teman Pro 2.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

Oke, itu tadi lagu dari Indah, Pengagum Rahasia, teman Pro 2. Dan kita akan membahas tentang Indonesia nih. Wah, Indonesia. Ada banyak hal unik dari Indonesia yang mendua ternyata, teman Pro 2. Aduh, kenapa mendua? Mendunia maksudnya. Masa Indonesia mendua? Gimana ceritanya? Enggak ya, teman Pro 2. Jadi, ada hal unik dari Indonesia yang mendunia. Wow. Jadi, buat kamu yang penasaran, apakah itu sudah pasti ya? Kamu-kamu tidak heran kalau kita menjadi mendunia ya, go internasional ya. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki keberagaman budaya dan keindahan alamnya. Tentunya, hal tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri nih bagi Indonesia di mata dunia, teman Pro 2. Umumnya banyak orang luar negeri mengenal Indonesia karena keindahan pantai tropis yang ada di Pulau Bali. Namun tidak hanya itu, nyatanya masih ada banyak hal menarik yang ada. Misalnya nih, seperti makanan, kepercayaan, bahasa, kondisi geografis, iklim hingga bentuk pulaunya. Alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang unik juga karena Indonesia banyak dihuni oleh suku bangsa, di mana kebiasaan atau adat istiadat orangnya tidak bisa ditemukan di negara lain. Dan buat kamu yang penasaran apa saja ya kira-kira yang mungkin sebagian besar kita udah tahu dan mungkin sebagian besar kita belum tahu bahwa itu sampai mendunia gitu. Yang pertama adalah adanya pawang hujan. Wow. Hal unik tentang Indonesia yang terkenal di dunia yang pertama adalah adanya dukun hujan atau pawang hujan, teman Pro 2. Secara harfiah nih ya, pawang hujan adalah seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan yang menghentikan atau menunda turunnya hujan. Penggunaan jasa pawang hujan ini berasal dari kepercayaan budaya Jawa. Pawang hujan akan mengendalikan alam melalui doa-doa atau bantuan dari nenek moyang mereka. Dan hal ini juga sering dikaitkan nih dengan dunia spiritual dalam melakukan aksinya untuk mengendalikan cuaca. Beberapa pawang hujan akan membaca mantra dan menggunakan benda-benda khusus, teman Pro 2. Misalnya nih, seperti minyak dan kelopak bunga sebagai persembahan kepada para dewa atau nenek moyang. Ada juga rokok yang dihisap melalui pipa lengkung tradisional yang disebut cengklong. Dan juga pawang hujan sering disewa untuk membantu acara-acara di luar ruangan, seperti pernikahan, prosesi kematian, acara-acara besar, dan acara-acara penting. Selain itu, pawang hujan juga sering dipakai untuk acara olahraga nih, teman Pro 2. Seperti pertandingan sepak bola, balap motor, dan masih banyak lagi ya, teman Pro 2. Jangan kamu tanya ya dari mana, ini sumbernya dari detik.com ya, teman Pro 2. Bahkan pergelaran MotoGP 2022 di kawasan Mandalika sempat viral. Kamu pernah gak flashback ke tahun 2022 yang sempat viral tuh di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2022 yang lalu, juga berhasil membuat sosok pawang hujan Mandalika, yaitu yakni Rara Istiati Wulandari yang akrab dipanggil Mbak Rara, banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian para masyarakat asing. Sehingga menjadi viral ya, Rara si pawang hujan Mandalika. Karena ikonik sekali, teman Pro 2. Si Rara mengenakan jaket berwarna merah dan hitam sambil berjalan-jalan tanpa alas kaki di sepanjang arena lintasan balap dan melakukan aksinya. Rara alat khusus seperti mangkok emas sambil membacakan mantra dan sesekali mengangkat alat itu. Wow, kepo dong pastinya masyarakat asing. Selain ada pawang hujan, kita punya apa? Budaya perdukunan, teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas tentang budaya perdukunan ini ya, teman Pro 2. Intinya Indonesia tuh keren banget. Banyak hal-hal unik dan hal menarik dari Indonesia. Jadi jangan sampai kamu kelewatan informasi selanjutnya.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Wih, pagi-pagi kita tertawa nih teman-teman dua. Bagus ya untuk bisa membangkitkan mood kita, kemudian semangat kita. Jadi kita tertawakan saja di pagi hari ini. Semoga berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua. Semoga tidak ada hal-hal yang menyandung ya. Kesandung. Semoga tidak ada hal-hal yang ya membuat kita kepikiran dan kena mental ya teman-teman dua. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita mengenai hal unik dari Indonesia yang mendunia nih teman perdua. Setelah tadi ada pawang hujan, yang kedua budaya perdukunan. Nah, ini sudah tidak asing lagi di dunia, bukan di dunia sih, tapi di kalangan anak-anak Indonesia, apalagi orang-orang Indonesia. Tapi mungkin ini asing di kalangan orang-orang luar sana ya teman perdua. Karena sebagian besar suku di wilayah yang ada di Indonesia memang dikenal kental nih dengan adat istiadatnya. Nah, budaya perdukunan menjadi salah satu hal unik dan menarik yang ada di Indonesia, teman perdua. Dukun adalah seseorang yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan gaib. Biasanya, ciri seorang dukun itu memakai pakaian berwarna gelap atau batik dengan sorban yang melingkar di kepalanya. Ya, enggak juga sih, tapi ya mungkin sebagian ada yang seperti itu. Dan praktik dukun dipercaya berasal dari sistem kepercayaan kejawen di Jawa. Praktik perdukunan di Indonesia merupakan keyakinan animisme atau pemujaan roh ataupun leluhur ya, teman perdua. Setelah budaya perdukunan, ada apa lagi? Punya candi Buddha terbesar di dunia. Wow, ini bisa lah ya dibanggakan ya. Sebelum yang dua tadi mungkin tidak bisa kita banggakan, tapi bisa dibuat, ya itu adalah hal unik dari Indonesia. Nah, yang ketiga ini, poin ketiga bisa kita banggakan teman berdua. Punya candi Buddha terbesar di dunia. Wih, siapa yang tidak mengenal candi Borobudur yang sempat masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Borobudur merupakan salah satu tujuan wisata sejarah yang sangat terkenal di dunia ya teman berdua, khususnya untuk umat Buddha. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah dan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991. Borobudur juga masuk menjadi salah satu keajaiban dunia yang sudah saya sampaikan tadi. Dan Candi Borobudur diyakini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Shailendra sekitar abad ke-9 Masehi. Candi Borobudur memiliki 1460 panel relief di dindingnya. Wow, banyak ya teman perdua. Yang termasuk koleksi relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia. Kamu teman perdua sudah ada yang pernah ke sana melihat Candi Borobudur? Ayo ngaku yang belum pernah. Boleh dong ditabung uangnya untuk sesekali ke sana teman perdua. Masa wisatawan asing sudah kita sendiri yang punya Candi Borobudur belum ke sana? Kita yang punya. Maksudnya kan ada di Indonesia teman perdua. Masa kita belum pernah ke sana, wisata ke sana. Jangan pikirkan wisata ke luar negeri dulu deh. Kita harus wisata ke dalam negeri Indonesia ini. Kita lihat keren-kerennya, bahkan budaya-budayanya dan juga ini candi-candinya. Kita harus lihat teman perdua. Oke, setelah adanya Candi Borobudur, ada apa lagi? Ada mie instan. Oke. Saya tidak bisa berkata-kata ya. Mana suaranya anak kos? Ayo angkat tangannya. Kalau berbicara tentang mie instan, pasti bergandengan dengan anak kos. Kenapa? Ya, seperti itulah ya Indonesia teman perdua. Dan mie instan merupakan salah satu makanan favorit sebagian besar masyarakat Indonesia. Benar sih, bukan cuma anak kos aja, tapi semuanya ya menyukai. Dari kalangan tua sampai anak-anak menyukai mie instan. Bukan rahasia lagi kalau produk mie instan asal Indonesia juga banyak disukai orang-orang di berbagai bagian negara. Setuju. Kenapa bisa? Ya karena Indonesia menjadi pemegang rekor dunia Guinness untuk kategori paket mie instan terbesar. Pada tahun 2005, PT Indofood Sukses Makmur TBK dari Indonesia memecahkan Guinness Book of World Records sebagai pembuatan mie instan kemasan terbesar. Keren juga ya teman berdua. Wih, keren nih. Berarti kalau tidak salah, banyak dong wisatawan atau orang-orang luar negara kita yang menyukai mie instan Indonesia. Coba deh mie instan rasa rendang. Jadi kalau kamu gak bisa makan rendangnya, makan mie instannya teman berdua. Di Indonesia itu segala macam makanannya itu bisa dibuat ke mie instan. Bayangkan nanti ada mie instan rasa kare, mie instan rasa gulai, mie instan soto Makassar, mie instan rasa apalagi rendang, mie instan rasa mie Aceh, ada semuanya teman berdua di mie instan itu. Jadi kalau kamu gak punya budget, kamu bisa beli versi mie instannya ya. Oke, setelah itu Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah. Oke, nanti kita akan spill ya teman berdua setelah beberapa lagu berikut ini.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Halo teman Pro 2, masih bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRAND, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di obras seperti biasa. Kita kalau di obras kan menghadirkan narasumber, khususnya di hari Kamis topik kita itu berat banget ya. Kita bahas narkoba, judol dan juga korupsi. Tapi I'm sorry teman Pro 2, untuk di hari ini Ayah tidak bisa menghadirkan narasumber karena mungkin ada kesibukan lain seperti biasa ya. Kalau pagi-pagi banyak sekali kesibukan-kesibukan, jadi emang agak sulit ya buat teman Pro 2. Oke, tidak apa-apa, jangan bersedih karena kita tetap akan membahas tentang narkoba, judol ataupun korupsi. Oke, kayaknya Ayah lebih tertarik kita ambil korupsi ya teman Pro 2. Jadi nanti kita akan bahas tentang korupsi. Jadi kategori korupsi, apakah masuk jam 8 datang jam 10 termasuk korupsi? Nah, itu juga kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?

0: Rasanya rindu akan masa-masa itu, masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jadi kawasan jalan Durian nomor 1 Taman Perdu. Wow, sudah di pukul 9 deh, kok pukul 8 ya? Pukul 9 lewat 21 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana keadaan dan kabar kamu di jam segini, Taman Perdu? Apakah perut sudah mencari-cari cemilannya? Sudah mulai memberikan alarm-alarm, ayo kasih aku cemilan, kasih aku cemilan. Atau bagaimana nih? Oke deh, karena sesuai janji ayah tadi ya, kita akan membahas tentang korupsi di pagi hari ini, walaupun tidak bersama narasumber. Jadi say sorry Taman Pro 2, kita akan membahas tentang korupsi. Jadi nih Taman Pro 2, weh, serem ya. Jadi nih, kalau kita bahas tentang korupsi, korupsi itu adalah musuh bersama yang menghambat masa depan bangsa. Setuju? Ketika kita mendengar kata korupsi, mungkin sebagian orang langsung membayangkan pejabat yang menyalahgunakan jabatan atau uang negara yang hilang dalam jumlah besar. Padahal dampak korupsi jauh lebih luas loh Taman Pro 2. Korupsi bisa mempengaruhi pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, jalan raya, bahkan kesempatan anak muda untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Karena itu memahami bahaya korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Pagi ini kita akan ngobrol santai Taman Pro 2, berbagi pandangan dan melihat bagaimana nih anak muda bisa menjadi bagian dari budaya anti korupsi. Jadi secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Korupsi tidak selalu berbentuk miliaran rupiah ya Taman Pro 2. Contoh sederhana, perilaku tidak jujur bisa berupa manipulasi data, penyalahgunaan fasilitas, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi korupsi itu merugikan banyak orang karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan. Bayangkan jika dana pembangunan sekolah digunakan tidak sebagaimana mestinya contohnya. Yang dirugikan bukan hanya pemerintah kan, tapi juga siswa yang membutuhkan fasilitas belajar yang layak. Karena itu nilai kejujuran menjadi pondasi penting dalam mencegah korupsi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Oke, teman Prodia, dan kalau kita berbicara tentang dampak bagi masyarakat nih, dampak korupsi bagi masyarakat. Korupsi juga pastinya berdampak pada kualitas hidup masyarakat ya, teman Prodia. Ketika dana pembangunan disalahgunakan, masyarakat kehilangan kesempatan mendapatkan layanan yang lebih baik. Korupsi dapat memperlambat pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik pastinya. Yang paling terasa adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Karena itu, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial ya, teman Prodia, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Mimpi besar bangsa membutuhkan kejujuran besar bagi warganya. Kalau berbicara tentang peran anak mudanya gimana nih dalam mencegah korupsi? Apa yang bisa dilakukan anak muda untuk melawan korupsi? Jawabannya banyak, teman Prodia. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti berlaku jujur, tidak mencontek, bertanggung jawab, menghargai aturan, dan berani mengatakan benar ketika sesuatu memang benar. Budaya anti korupsi dimulai dari kebiasaan sehari-hari ya, teman Prodia. Karakter yang baik hari ini akan membentuk pemimpin yang baik di masa depan. Anak muda memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung integritas dan transparansi. Dan Indonesia membutuhkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berintegritas. Kemajuan teknologi, pendidikan, dan ekonomi harus diiringi dengan karakter yang kuat, teman Prodia. Karena pembangunan tidak hanya membutuhkan orang pintar, pembangunan juga membutuhkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Kecerdasan membuat seseorang berhasil, tapi integritas membuat keberhasilan itu bermakna. Dan tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam obrol sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita telah membahas tema korupsi musuh bersama yang menghambat masa depan bangsa. Semoga obrolan pagi ini mengingatkan kita bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Mulailah dari diri sendiri dengan membangun budaya jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain. Karena bangsa yang besar dibangun oleh masyarakat yang memiliki integritas. Dan buat teman Prodia, saya Ayah pamit undur diri dari pada edisi hari ini, teman-teman Prodia. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bersama Ayah dari pagi tadi sampai sekarang ini. Tapi tetap harus stay tune karena setelah ini pastinya kamu akan mendengarkan musik-musik yang seru di Santai Siang, di Prodia Hitlist, dan program acara lainnya dengan penyiar Prodia yang kece. So buat teman-teman Prodia, Ayah pamit dulu ya. Bye.

0: Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

negara sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Informasi pertama di edisi santai siang hari ini, teman Pro 2 Polsek Riung kawal misa perdana imam baru di Riung Barat. Dilansir langsung dari KBRN, Babin Kaptipnas Desa Riung

2 Rutan Larantuka ubah lahan kosong menjadi kebun produktif. Dilansir langsung dari KBRN, hidup di balik tembok rumah tahanan tidak memadamkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Semangat itulah yang terlihat dari warga binaan rutan kelas 2B Larantuka melalui kegiatan bercocok tanam produktif setiap hari. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2 kerjasama Kupang Darwin buka peluang investasi dan perkuat ekonomi NTT. Dilansir langsung dari KBRN, kerjasama antara Kupang dan Darwin yang didorong oleh Kamar Dagang dan Industri di Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu membuka peluang investasi baru, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan ekonomi antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Broadway, selamat siang. Siang masih pagi-pagi menjelang siang kali ya teman Broadway. Balik lagi di edisi hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 bareng Salsa yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Broadway. Tentunya dengan ragam informasi yang menarik yang relate bareng teman Broadway di pagi hari ini. Salsa juga membukakan asik opening, langsung membukakan ya, bukan membukakan hati ya, hatinya sudah diisi teman Pradua, tapi membukakan kesempatan buat kamu pagi hari ini ada Pradua Hitlist selama 2 jam ke depan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng kita teman Pradua, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Nanti kita juga bakal ada edisi muda kreatif, sport corner, and then showbiz teman Pradua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Pro2 masih di Pro2 Hitlist ya siang hari ini. Jadi buat kamu semuanya temen Pro2 yang mau request lagu, tinggal join di line telepon kita 082147650422. Kalian juga bisa mention kita melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga punya live update terbaru nih Pro2 Asik. Kalian tinggal kepo-kepoin di Instagram Pro2 FM ND temen Pro2, di Facebook RRI ND, dan TikTok RRI ND. 1, 2, 3, 4.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, temuin Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Tapi ada sesuatu yang benar-benar bikin kita semua jadi hype ya siang hari ini, temuin Pro 2. Ada for your information, temuin Pro 2, bakal ada laporan spesial. Ada kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten ND yang tinggal menghitung waktu, temuin Pro 2. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk pengamanan dan penyambutan di Bandara Haji Hasan Arubusman ND yang menjadi pintu masuk rombongan Wakil Presiden. Kita akan mendengarkan laporan langsung dari Bandara Haji Hasan Arubusman yang akan dilaporkan oleh rekan kami Rahma Suci. Halo.
1: Iya, baik. Baik rekan Salsa, saat ini saya Rahma Suci melaporkan langsung dari Bandara Haji Hasan Arubusman ND yang tengah bersiap untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka. Pantauan kami di lokasi menunjukkan pengamanan dilakukan secara ketat. Sejumlah personil Paspampres telah berada di bandara untuk memastikan seluruh rangkaian penyambutan berjalan aman dan juga lancar. Selain itu, jajaran Polres ND bersama unsur TNI, petugas bandara juga saat ini dan instansi terkait lainnya sudah mengamankan di sejumlah titik-titik strategis dan saat ini juga terpantau suasana di bandara mulai ramai. Sejumlah siswa dari berbagai sekolah terlihat telah berbaris rapi di area yang telah ditentukan untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden. Tidak hanya aparat keamanan dan para pelajar juga pendengar, sejumlah warga juga mulai berdatangan untuk menyaksikan secara langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten ND. Saat ini mobil-mobil yang akan membawa orang nomor 2 di Indonesia telah memasuki bandara dan tengah bersiap dan kabarnya akan datang sekitar tepat pukul 11 lebih 5 menit. Petugas juga saat ini mengarahkan masyarakat agar tetap berada pada area yang telah disiapkan hingga seluruh persiapan penyambutan terus dimatangkan dan pengamanan berlapis juga terlihat dan pengecekan juga di berbagai titik berlangsung guna memastikan semua berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Baik, rekan Salsa dari Bandara Haji Hasan Arubusman ND, saya Rahma Suci kembali ke studio.
0: Baik, rekan Rahma Suci, terima kasih atas laporannya. Dan teman Pro 2, kita masih bersama saat ini di edisi Pro 2 Hitlist. Salsa juga masih stay bareng kamu. So, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Pen Pro 2 masih bareng Salsa di edisi Santai Siang hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan laporan dari rekan kita Rahma Suci langsung dari Bandara Haji Hasan Arub Usman ND, karena hari ini adanya kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten ND yang tinggal menghitung waktu, teman Pro 2. Berikut ini kita akan mendengarkan laporan langsung dari Bundaran Lampu 5 ND, situasinya seperti apa. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kita Lady Badin. Silahkan laporkan dari situasi Bundaran Lampu 5 ND.
1: Baik Salsa, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari Bundaran Lampu 5 Kota ND, di mana situasi arus kendaraan lalu lintas masih terpantau cukup aman dan lancar. Dan menjelang kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Tanah Rahim Pancasila Kota ND, dan kami tadi sempat melihat Kapolres ND Yudi Pranata sedang mengecek ya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh tim Polres ND maupun juga TNI untuk menyambut kedatangan Wapres Gibran di Kota ND. Dan terpantau saat ini di sisi kiri maupun kanan badan jalan di Bundaran Lampu 5 ND juga dipenuhi dengan siswa-siswi dari sekolah-sekolah yang ada di Kota ND. Terpantau di sini mereka mengenakan pakaian seragam sekolah maupun juga ya ada yang mengenakan pakaian adat Endelio, tenunan ND dan juga Lawa Lambu serta Luka Lesu yang dipakai untuk menyambut Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan situasi masih cukup aman terkendali. Kami juga melihat tim dari Polres ND maupun juga Kodim 1602 ND juga terlihat mengamankan situasi. Dan baru saja pada saat ini air mancur kembali menyala ya, kembali meramaikan Kota ND pada pagi atau siang hari ini. Dan kami juga melihat bahwa antusias dari masyarakat juga mulai berdatangan di seputar area Lampu 5 ini untuk menyambut kehadiran Wakil Presiden Gibran di Kota ND tercinta. Dan demikian Salsa, kami laporan kami untuk pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Lady Badin atas laporannya langsung dari Bundaran Lampu 5 Kabupaten ND. Berarti terpaut sangat ramai, dan dihimbau juga untuk masyarakat Kota ND yang siang hari ini mungkin sedang mengitari lokasi tersebut, tetap jaga keselamatan. Kita juga sambil dijaga, sambil diamankan oleh keamanan di pada siang hari ini. Terima kasih Lady Badin untuk laporannya siang hari ini. Dan teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu dengan informasi yang tentunya lagi happening ya di Kota ND siang hari ini.

Masih di Pro 2 Hitlist, temuin Pro 2 bareng Salsa. Ini sudah ada requestan yang masuk nih dari Kalestari. Kalestari ini benar-benar kayak the person who send the long text, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI ND NTT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu Melawan Restu. Siap Ibu Lestari dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lestari untuk requestannya. Jadi kita akan memutarkan ya Mahalini Melawan Restu. Dan buat teman Pro 2, kalian, kita masih membukakan kesempatan ya di siang hari ini. Masih ada tersisa di Indonesia Top 10 dan International Top 10 edisi Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi buat kamu yang mau request lagu, masih ada sesi potret dari Ariel Lesmana, Jangan Paksa Rindu. Kita sudah putarkan tadi. Masih ada lagi nih teman Pro 2, Malu-Malu Boy. And then we have to melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir. And then masih ada Cahaya It Gita featuring Hindia, teman Pro 2. Kita masih punya ada lagi, masih ada terus. Bercanda ya teman Pro 2. Dan di International Top 10 juga kita masih punya Die on This Hill dari Sienna Spiro, and then Where Is My Husband dari Ray, and then I Just Might dari Bruno Mars, Tears Sabrina Carpenter, Die Die dari Shakira featuring Burna Boys, and then The Cure Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Bahkan dari itu kalian masih punya kesempatan untuk request sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

Pro 2, masih di Pro 2 Hit List siang hari ini. Dan kita masih membukakan kesempatan ya buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng kita juga boleh teman Pro 2. Nah, buat kamu semuanya, kita masih punya deretan-deretan di Pro 2 Hit List siang hari ini. Kita masih ada nih dari Masih Ada Cahaya, Gita featuring Hindia, and then Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, On Our Own dari The Massive, and then Keliling dari Farel Hilal, Malu-Malu dia featuring Indah Kus, and then we have Die Die dari Shakira and Burna Boys, The Cure oleh dari Olivia, and then Where Is My Husband dari Ray. Dan tunggu apa lagi teman Pro 2? Tinggal sebutkan di line telepon kita di 082147650422. Jadi siang hari ini selain kita menunggu ya kedatangan Bapak Wakil Presiden, kalian juga bisa sambil dengarkan Pro 2 Hit List. Baik kamu yang ada di perjalanan atau kamu yang lagi di mana saja berada sambil pantau kita di Terrestrial 92,2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

02. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

main Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau request, kita masih tersisa waktu setengah jam lagi teman Pro 2. Jadi kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oh. Ya, teman Pro 2 masih di edisi santai siang hari ini dan kita akan update laporan dari situasi bundaran Lampu 5 di wilayah Kota ND dan kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kita Lady Badin yang akan melaporkan lewat di bundaran Lampu 5 ya pada siang hari ini karena sudah tiba tadi baru saja wakil presiden kita Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kita akan langsung mendengarkan laporan dari rekan kita Lady Badin siang hari ini. Silakan rekan Lady Badin.
2: Baik, Salsa, teman Pro 2 dimanapun Anda berada saat ini, saya masih di Bundaran Lampu 5 Kota ND dan dapat kami sampaikan bahwa baru saja wakil presiden Republik Indonesia datang ke Kota ND dan tadi sudah melewati ruas Jalan Gatot Subroto disambut dengan barisan para pelajar di Kota ND dan sekitarnya. Dan saat ini saya bersama para pelajar dari SMP Swasta Kelimutu dan mereka tadi sempat melihat bagaimana rupa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah,
3: siapa? Ananda.
2: Ananda kelas berapa nih?
3: Kelas 8.
2: Oke, Ananda, bagaimana perasaannya melihat Wakil Presiden hari ini?
3: Sangat senang sekali.
2: Oke. Walaupun sepintas ya, karena mobil yang membawa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran tadi hanya melintasi ruas jalan tanpa sempat berhenti dan beliau melambaikan tangan ke anak-anak sekolah ini. Harapannya untuk Wakil Presiden ini apa nih? Ingat ND atau gimana nih?
3: Supaya selalu ingat ND.
2: Oke, terima kasih. Ini adik-adik kita dari SMP Swasta Kelimutu. Dan pendengar, kami juga melaporkan bahwa saat ini situasi ruas Jalan Gatot Subroto juga kembali normal seperti sedia kala dan masih ada kerumunan warga di pinggir-pinggir jalan yang masih meluapkan kegembiraannya dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di Kota ND. Demikian laporan saya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan kami Lady Badin untuk laporannya. Begitu ya, sangat antusias teman Pro 2 para siswa-siswi di Kabupaten ND yang mungkin hanya sepintas ya melihat Bapak Wakil Presiden tadi, tapi mereka sudah antusias untuk menunggu kemudian menyambut kedatangan langsung Bapak Wakil Presiden di Kabupaten ND, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Teman Pro 2, kita masih stay bareng kamu teman Pro 2 dan masih bareng Salsa sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kalian berdua, thank you so much ya buat kalian semua yang sudah request lagu gabung bareng Salsa di siang hari ini edisi Pro 2 Hitlist. Tentunya Pro 2 Hitlist hadir setiap harinya sampai nanti loh teman Pro 2. Dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal move ke edisi Muda Kreatif dan Salsa punya narasumber di edisi Muda Kreatif siang hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hari Pelukan Sedunia digagas oleh Kevin Zaborny pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Lucunya, Zaborny awalnya mengira idenya akan gagal dan orang-orang akan menganggapnya aneh karena menyuruh orang asing berpelukan di depan umum. Faktanya, ide ini justru diterima dengan hangat dan mendunia. Zaborny memilih tanggal 21 Januari bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa setelah perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir, suasana hati orang-orang cenderung menurun dan merasa sepi. Dia berpikir, daripada sedih, mending pelukan. Meskipun tujuannya baik, Hari Pelukan Sedunia menekankan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memeluk seseorang. Jika tidak, pelukan tersebut bisa berakhir canggung, lucu, atau bahkan berbahaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Bunku tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai malati,

0: teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.
1: Pro2 masih di edisi Muda Kreatif siang hari ini, dan tentunya sesuai dengan janji Salsa tadi, kita bakal kehadiran narasumber teman Pro2 di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Dan di siang hari ini sudah terhubung langsung lewat via telepon ya teman Pro2. Ada Kanisa yang merupakan owner dari Nisa Chataiti ND, teman Pro2. Ini kayaknya produk baru yang ada di ND, lagi happening juga nih kalau kita scrolling TikTok. Kita buka langsung kita lihat. Tapi kita sapa dulu Kanisa sebagai ownernya di siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang sahabat Muda Kreatif Pro2 FM.
1: Oke, Kanisa, selamat siang juga nih. Bagaimana nih Kanisa kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya baik sekali.
1: Oke, ini Kanisa benar-benar lagi FYP. Jadi kalau misalnya Salsa buka TikTok, Salsa scrolling TikTok, munculnya ini Nisa Chataiti ND nih. Kalau boleh tahu sejak kapan nih kakak usaha Nisa Chataiti ND ini?
2: Oh iya, kita buka usaha Taiti ND itu mulainya pas tahun kemarin, waktu bertepatan launchingnya itu bertepatan di bulan puasa. Itu pertama kali kita resmikan.
1: Berarti sejak bulan puasa kemarin ya Kanisa?
2: Iya, pertama kali kita launching.
1: Dan akhirnya tergerak hati untuk bikin konten begitu ya Kanisa berarti?
2: Iya. Nah, karena ini kan saya mengikuti apa perkembangan yang sekarang ini kan banyak muda-mudi kan yang lagi tren-tren kan, lagi istilahnya happening banget kan di TikTok. Yeah. Jadi saya menggunakan media sosial atau TikTok untuk mempromosikan jualan saya. Jadi target utama saya itu kaum muda-mudi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya menggunakan media sosial untuk promosi itu.
1: Iya. Dan ini kalau boleh tahu jualannya di mana nih Kanisa? Dan jualannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa nih?
2: Oke, okay, kita berjualannya di depan Dinas Pariwisata, tepatnya di lapangan Perse. Kita bukanya mulai jam 4 sore sampai jam 10 malam.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti malam-malam ya, sambil sore-sore iya. Orang kita Ata Endi nongkrong-nongkrong cantik iya. Sambil mampir tuh teman Pro2.
2: Iya.
1: Dan kalau boleh tahu selain Taiti, apakah ada menu lain di Nisa Chataiti Endi ini atau seperti apa kan Nisa?
2: Oke, okay, kita lagi ada menu baru yang kita sediakan di booth Taiti Nisa, di booth Nisa Cha. Jadi ada menu baru yang lagi hits banget di media sosial tentunya, dan ini pertama kalinya saya launchingnya di kota ND.
1: Okay.
2: Waffle Opa Coin tentunya. Itu lagi hits banget di media sosial. Jadi saya adakan juga di Nisa Cha, di booth Nisa Cha.
1: Oke, berarti ada yang baru ya dari Nisa Cha ini. Tapi kalau misalnya Nisa Cha ini dia tempat jualannya di ND, tapi bisa menyediakan delivery tidak kakak? Atau seperti apa?
2: Delivery maksudnya?
1: Bisa kita pesan online begitu?
2: Oh iya, tentu saja. Tentu saja, cuman hari saat ini saya belum bekerja sama dengan mitra-mitra seperti Grab dan Maxim.
1: Okay.
2: Tapi untuk ya untuk pengantaran kita masih sediakan delivery. Kalau yang mau pesan online.
1: Ya. Tapi mulai sore ya berarti?
2: Iya, betul sekali. Okay. Mulai sore.
1: Ini informasi nih untuk teman Pro2. Khususnya kita yang ada di kota ND, kalau mau pesan kita bisa nanti delivery langsung atau kita langsung ke tempatnya. Itu ada di depan kantor pariwisata di pantaran jalan lapangan Perse ND ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, Kanisa, ini selama jualan mulai dari bulan puasa kemarin hingga saat ini, ada tidak sih tantangan yang kakak alami begitu? Mungkin ini juga terhitung masih baru ya. Mungkin bisa kakak spill cerita ke teman Pro2 siang hari ini.
2: Iya, untuk tantangannya itu pasti ada. Apalagi ini kan menu-menu baru yang baru saya perkenalkan sebelumnya kan. Kayak menu Opa Koin itu kan belum ada ya di Kota Ende.
1: Iya,
2: kita perlu media yang namanya media apa, TikTok, untuk mempromosikan jualan sehingga banyak warga-warga Kota Ende atau muda-mudi Kota Ende jadi lebih mudah mengetahui kalau kita jualan Waffle Koin, dan itu pun sudah ada di Kota Ende.
1: Oke, ini pertama ya berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, teman Pradua. Iya. Ini pertama loh ada di Kota Ende, jadi tunggu apa lagi nih? Nanti sebentar sore langsung ke bawah lapangan Perse. Dan Kanisa sendiri dibantu sama adik-adik atau seperti apa nih? Atau sendiri atau
2: betul
1: bagaimana?
2: Betul sekali, saya dibantu sama dua adik saya untuk menghandle itu botni saja. Jadi, nah kan target saya kan kaum muda-mudi ya. Saya saya minta bantuan sama adik-adik untuk sekali mempromosikan, sekalian menjaga itu bot, dan mungkin teman-teman yang lain atau pendiri UMKM yang muda-muda kan bisa melihat, bisa menjadi contoh kan ternyata anak muda lo bisa berbisnis atau bisa tidak gengsi yang namanya berusaha atau berjualan. Iya. Jadi saya mengenalkan kepada teman-teman Pro 2 FM atau kepada sahabat kreatif UMKM, tentunya anak muda yang pastinya jangan pernah gengsi untuk memulai, begitu.
1: Iya, betul sekali. Kalau misalnya hari ini masih gengsi, kapan lagi ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, Kanisa ini sejauh ini menurut Kanisa, tadi kan Kanisa bilang kalau misalnya TikTok ini benar-benar kayak kita jualan, apalagi targetnya mungkin anak muda, kemudian menggunakan media sosial. Menurut Kanisa sendiri, seberapa besar sih pengaruh media sosial ini untuk jualan kakak?
2: Menurut saya pengaruh media sosial sangat-sangat besar, dan apalagi seperti kita UMKM ya, pendiri UMKM ini sangat-sangat membutuhkan yang namanya media sosial untuk mempromosikan jualan-jualan kita. Apalagi dunia digital kan sekarang kan lagi canggih-canggihnya tuh. Nah, kita manfaatkan media yang ada. Jadi semakin kita mengikuti perkembangan zaman, jadi semakin kita mutar otak nih gimana nih caranya kalau untuk usaha kita berkembang melalui media sosial.
1: Gitu. Okay. Kanisa, apa sih yang bikin beda nih produk-produk atau jualan dari Nisaca ini beda dari jualan lain? Apa yang bisa bikin beda?
2: Nah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi kan berjualan Thai Tea, orang mungkin mengenalnya Thai Tea itu sebenarnya teh asli dari Thailand. Jadi yang bikin beda usaha saya atau teh Thailand saya itu adalah letak dari bahan penggunaannya. Jadi saya menggunakan daun teh asli, bukan bubuk racikan. Jadi di sini benar-benar rasa yang saya berikan kepada pelanggan saya itu rasa yang otentik seperti ala-ala kafe dengan harga terjangkau tentunya ya. Dengan 10.000 teman-teman sudah bisa menikmati yang namanya Thai Tea rasa premium ya.
1: Oke.
2: Karena daun teh tadi ya yang saya gunakan daun teh asli dan gula premium tentunya tanpa pemanis buatan.
1: Iya, berarti ini bahan-bahannya premium. Ini yang bikin beda nih teman Pradua. Iya,
2: dengan harga terjangkau sudah bisa menikmati satu gelas Thai Tea asli dari Thailand langsung ini.
1: Oke, nanti kita mampir ya sebentar sore teman Pradua.
2: Oke, nanti jangan lupa mampir ya kakak, biar bisa menikmati langsung segarnya Thai Tea.
1: Oke.
2: Panasnya waffle.
1: Iya, betul sekali. Berarti waffle-nya juga sementara masih panas, masih hangat begitu ya?
2: Iya. Untuk Korean Pancake Opa Koin itu kita harusnya menyajikan kepada pelanggan itu harus dalam keadaan panas. Karena apa? Karena di saat kita menikmati Opa Koin di saat panas itu kan kejunya lagi lumer-lumer tuh, lagi molong-molongnya tuh.
1: Iya, sebenarnya yang ditunggu saya itu sih Kanisa, kejunya lagi molor-molor lagi itu. Pokoknya mau dicoba itu.
2: Iya, lebih enak nikmatinnya lah saat panas, apalagi suasananya kan di pantai di lapangan Perse kan.
1: Iya.
2: Tambah lagi dengan suasana yang itu ramai. Nah, lebih bagus lagi nikmatinya di tempat langsung.
1: Oke, Kanisa, selain Opa Koin dan selain teh Thai Tea tadi, itu yang best seller di Nisaca ini apa Kanisa? Kalau boleh tahu, apakah mereka dua tadi atau ada yang mengalahkan mereka berdua ini?
2: Oh, untuk saat ini lagi dua menu itu. Nah, Untuk Opacoin sendiri ada best seller kita, ada Choco Mozzarella, itu perpaduan dari mozzarella dengan coklat. Sedangkan untuk Thai tea itu lebih banyak orang menyukai yang green tea, ada yang green tea. Jadi di tempat saya ada green tea, ada Thai tea, ada dua menu.
1: Itu yang kayaknya bikin orang tuh harus kesana, harus beli itu ya.
2: Iya.
1: Kanisa, kita bakal break sebentar sebelum nanti kita ngobrol seru lagi di edisi Muda Kreatif siang hari ini, teman Pradua. Buat kalian yang pantau kita lewat live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital, kalian bisa selipkan komentar kalian dan tanyakan pertanyaan kalian buat Kanisa di siang hari ini. Salsa masih stay bareng kamu di edisi Muda Kreatif selanjutnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Back again teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif siang hari ini dan ngasih bersama Kanisa ya, yang merupakan owner Nisha Chapai TND. Halo Kanisa.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, kayaknya kalau kita ketemu langsung di studio lebih heboh nih Kanisa. Oke, okay, Kanisa, ini untuk kedepannya adakah rencana dibikin menu baru, gebrakan baru, atau seperti apa nih Kanisa?
1: Oh iya, tentunya pasti, karena ini apa ya, namanya menu ya kan, kita harus pintar-pintar apa namanya, mencari tahu apa yang disukai banyak anak muda, apa yang banyak disukai di Kota ND dan apa yang belum ada di Kota ND. Jadi tentunya kita harus menambahkan menu-menu baru biar semakin banyak peminatnya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti ada bocoran atau mungkin saya bocorkan baru?
0: Iya, spilkan, spilkan sekarang Kanisa.
1: Okay. Nanti ada menu terbaru yaitu corn dog ala Korea punya nanti. Kan wow. Mungkin corn dog sudah ada ya, tapi versi saya yang Korea punya gitu.
0: Oke, okay. Kenapa Kanisa nih memilih jualan atau menu-menu tuh yang lagi viral, yang lagi happening? Kenapa Kanisa lebih cenderung ke sana begitu?
1: Nah, karena kan saya mengamati ya, apa yang namanya viral itu pasti booming banget kan. Apalagi
0: iya,
1: di Kota ND juga kan belum ada ya menu-menu yang seperti itu. Nah, saya melihat peluang besar di Kota ND, jadi sehingga saya hadirkan, siapa tahu mungkin di Kota ND juga akan menjadi viral. Dan ternyata alhamdulillah ya, banyak peminatnya.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Dan saya juga berjualannya itu, saya tidak mau mengikuti orang, maksudnya begini, ini sudah ada di Kota ND, tidak mau menghadirkan kembali. Tentunya saya menghadirkan yang menu-menu yang lain yang mungkin yang belum ada di Kota ND. Jadi itu kan pasti orang banyak penasaran, oh ini menu baru, oh ini yang lagi happening di media sosial. Jadi orang tahu kan dan orang pasti akan datang gitu.
0: Iya, betul sekali. Berarti yang benar-benar lagi rame ya saat ini.
1: Iya.
0: Atau tidak yang belum ada nih di ND, akhirnya Kanisa adakan, kemudian hadirkan di tengah-tengah kita nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan bagaimana respon masyarakat Kota ND Kanisa sejauh ini, Kanisa berjualan kemudian mempromosikan jualannya?
1: Alhamdulillah sejauh ini positif ya, banyak peminatnya juga, dan tentunya pelanggan-pelanggan yang kita yang sudah mencoba sebelumnya tentunya kembali balik lagi dan balik lagi, dan itu sangat-sangat buat kita bangga dan senang. Karena apa? Karena berarti apa yang kita suguhkan ke masyarakat, apa yang kita sajikan ke masyarakat, tentunya enak tentunya, dan kualitasnya juga nomor satu dan beda dari yang lain.
0: Oke, berarti memang Kanisa ini mementingkan kualitas begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Dari
1: saya
0: tadi
1: mementingkan kualitas.
0: Yang tadi Tahitinya itu daun teh asli, kemudian gulanya juga premium. Nanti juga ada coming soon corn dog yang dari Koreanya langsung.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi tidak sabar ya. Apalagi jam-jam makan siang nih teman Pro 2, kita bahas makanan nih. Nah, Kanisa, kita sudah di penghujung acara Muda Kreatif siang hari ini. Apa harapan kakak untuk Nisha Chapaiti ke depannya ini?
1: Harapan saya untuk Nisha Cha semakin berkembang ya, semakin banyak diminati, dan bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda yang mungkin mau berusaha atau mau mendirikan UMKM. Jangan pernah merasa malu dan gengs, coba bersama saya. Ekonomi kita, maksudnya untuk perputaran ekonomi dalam ND.
0: Iya, berarti harus semangat ya, khususnya anak muda nih. Iya. Kanisa tekankan terus nih buat anak muda, jadi anak muda jangan mager-mager hari ini. Dan juga Kanisa mungkin bisa kasih semangat ya di akhir nih, di akhir perjumpaan kita siang hari ini, Kanisa bisa kasih semangatnya buat anak-anak muda yang ada di Kota ND yang hari ini lagi mendengarkan kita, lagi pantau kita.
1: Oke, untuk sahabat muda kreatif, untuk sahabat-sahabat UMKM atau sahabat muda-mudi yang ada di Kota ND, tetap semangat, jangan pernah untuk malu untuk mencoba. Mari kita mulai usahanya semuanya dari nol ya, jangan pernah ragu untuk mencoba.
0: Oke.
1: Apapun, dan kita harus pintar-pintar melihat peluang apa yang ada di Kota ND, dan jangan pernah takut untuk mencoba.
0: Ih, keren ya teman Pro 2. Jangan pernah takut untuk coba hal baru, dan jangan lupa untuk mampir di Nisha Chapai TND. tepatnya di depan kantor pariwisata Kabupaten ND di area lapangan Perse. Terima kasih Kanisa untuk edisi ngobrol kita siang hari ini. Semoga kedepannya menu-menu baru makin banyak. Semoga hal-hal baik juga ada di sekitar kita. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Mungkin kita bakal next time ya Kanisa. Kita bakal kepo-kepo lagi nih bareng Kanisa. Oke teman Bro 2, itu tadi obrolan kita di edisi Muda Kreatif hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu para penonton setia di YouTube kita, jangan lupa share, comment, and subscribe. Buat di penonton yang nonton siang hari ini belum download aplikasi RRI Digital, kalian tinggal download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro
2: 2. Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2, saatnya kita di Sport News ya. Kalau tadi sudah dimudah kreatif, dan Salsa bakal kasih kamu informasi di Sport News siang hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif edisi hari Kamis ya teman Pro 2, 18 Juni 2026 teman Pro 2. Dan musik akselerasi kreatif di siang hari ini judulnya Perm Selatan teman Pro 2. Jadi kayaknya ini sesuatu lagu yang benar-benar bikin kita semua tuh terhibur ya di siang hari ini teman Pro 2. Gubuk Derita ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan teman Pro 2. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan cantik dari Papua Selatan teman Pro 2. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Berikut ini Gubuk Derita Perm Selatan di edisi musik akselerasi kreatif siang hari ini.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Main Pro 2 masih di informasi Sport News di siang hari ini. John Tortorella berhenti melatih Vegas Golden Knights, teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Vegas Golden Knights membuat keputusan mengejutkan dengan berpisah dari pelatih veteran John Tortorella, teman Pro 2. Keputusan itu diumumkan setelah tim gagal meraih juara Stanley Cup musim ini, teman Pro 2. General Manager Kelly McCrimmon mengkonfirmasi Tortorella tidak akan kembali melatih di musim yang akan datang. Padahal pelatih ini berusia 67 tahun itu baru bergabung dengan Vegas Maret lalu, teman Pro 2. Waktu itu Tortorella ditunjuk untuk menggantikan Bruce and saat Golden Knights masih punya sisa 8 pertandingan di musim reguler. Kehadirannya langsung memberi dampak positif bagi performa tim, teman Pro 2. Tortorella pernah menangani Tampa Bay Lightning, New York Rangers, and Vancouver Canucks, teman Pro 2. Ia juga melatih Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers, terakhir baru Golden Knights, teman Pro 2. Oh, sayang sekali ya. Tapi Tortorella ini datang sebagai pahlawan saat pelolos peluang playoff masih belum pasti bagi Golden Knights pada saat itu. Ternyata kepemimpinannya mampu mengubah nasib mereka 180 derajat. Usai tak mampu membawa Golden Knights juara Stanley Cup 2025, Tortorella belum memastikan masa depannya. Saat itu ia mengaku masih mencoba menerima hasil pahit tersebut. Golden Knights kini menjadi satu dari tiga tim tanpa pelatih kepala. Dua tim lainnya yakni Edmonton Oilers dan Toronto Maple Leafs berada dalam situasi yang sama, teman Pro 2.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Back again, teman Pro 2, masih di informasi seputar olahraga timnas basket putri tambah pemain muda menuju Asian Games 2026. Dilansir langsung dari KBRN, timnas basket putri Indonesia 5K5 menambah kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026, teman Pro 2. Sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Demikian keterangan tertulis Perbasi pada Rabu lalu 17 Juni 2026, teman Pro 2. Pemusatan latihan digelar di Gor CLC Kertajaya, Surabaya, dan dimulai sejak 15 Juni 2026. Program tersebut, teman Pro 2, menjadi bagian dari pembentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan yang mendapat kesempatan bergabung adalah Nur Laila Azahra dan Anggita Yulianti Putri. Selain itu, Jaslin Jayawiyanto, Pagi Mauliani, serta Anastasia Firly turut dipanggil, teman Pro 2. Manajer Timnas Basket Putri, Handoyo, mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial, teman Pro 2. Menurut Handoyo, mayoritas pemain yang dipanggil masih berusia relatif muda, sekaligus menjadi acuan untuk kedepannya karena yang dipanggil mayoritas adalah pemain muda, teman Pro 2. Timnas Basket Indonesia dipimpin pelatih Gita Utas Kivinas selama menjalani persiapan menuju Asian Games 2026. Agenda olahraga multi-event ini dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang, teman Pro 2. Kita doakan bersama ya, semoga dengan bertambahnya tim baru ini bisa membawa juara untuk Timnas Basket Putri Indonesia. Itu tadi informasi olahraga, teman Pro 2, salsa masih stay bareng kamu, karena sesaat lagi kita bakal ke Showbiz, informasi seputar selebriti, movie and music di edisi Santai Siang hari ini.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Semen Pro 2, kita masih di Santai Siang dan saatnya kita di Showbiz sore hari ini. Ada informasi berikut ini yang lagi happening teman Pro 2, konser BTS Arirang teman Pro 2. Di GBK resmi tambah show jadi 3 hari teman Pro 2. Nah ini dilansir dari Folix Media. Pengumuman disampaikan kedua promotor pada Rabu 17 Juni 2026 menyusul tingginya permintaan tiket dari para penggemar teman Pro 2. Dengan tambahan ini konser yang semula dijadwalkan 2 hari kini menjadi 3 hari teman Pro 2. Pertunjukan baru digelar pada Selasa 29 Desember 2026 melengkapi 2 jadwal awal pada Sabtu 26 Desember dan Minggu 27 Desember 2026. Penjualan tiket hari ketiga dibuka bertahap. Army Membership Presale berlangsung lebih dulu pada Jumat 19 Juni 2026. Besok teman Pro 2 pukul 12 nih, para Army siap ya. Siapkan mental dan jari kamu dan kefokusan kamu besok. Nanti sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan penjualan umum pada Sabtu 20 Juni 2026 mulai pukul 12 hingga tiketnya habis teman Pro 2. Kayaknya bakal habis deh. Tapi kalau biar kita makin seru, kita dengar dulu lagu BTS yang satu ini.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini tetangga baru di depan nih, kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kamu ngomel terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya. Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND teman.

Baik, again, teman Pro 2, kita masih di informasi showbiz ya, santai siang hari ini. Jadi buat kamu yang lagi pantau kita nih, teman Pro 2, bisa pantau melalui terestrial di 92,2, teman Pro 2. Kalian juga bisa mampir melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Di media sosial juga bakal ada yang terupdate, teman Pro 2, di sana. Ada di Instagram Pro 2 FM ND, TikTok RRI ND, Facebook RRI ND.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Andy.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Aduh, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Santai Siang. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung, sudah stay bareng Salsa di edisi Santai Siang hari ini. Dan di sore ceria kalian nanti bakal ditemani bersama RJ John Sugi dan RJ Titin, teman Pradua. Bakal ada sore ceria berjaringan dari Skor Wheel 6 Nusantara Kupang, Ende, dan Atambua, teman Pradua. So, stay tune terus di RRI Pradua, Ende, teman terbaik kamu.

Kerungkukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman Pro 2, program pembinaan warga binaan di rutan kelas 2 Belarantuka kembali diperkuat melalui kegiatan pertanian produktif. Sebanyak 1000 bibit cabai rawit ditanam bersama sebagai bagian pendukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga. Kegiatan penanaman berlangsung di lahan pertanian rutan kelas 2 Belarantuka, Kabupaten Flores Timur pada Rabu 17 Juni 2026. Acara itu melibatkan warga binaan serta sejumlah pejabat daerah yang hadir memberikan dukungan terhadap program pembinaannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedomaran, hadir mewakili Bupati Flores Timur dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai program pemberdayaan yang dijalankan bagi warga binaan Teman Pro 2. Informasi menarik lainnya Teman Pro 2, warga Dusun Kelobong, Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur bergotong royong memperbaiki pipa air bersih yang rusak akibat aktivitas galian proyek pembangunan jalan. Perbaikan dilakukan pada Selasa 9 Juni 2006 untuk membalikan pasokan air yang sempat terganggu ke rumah-rumah warga. Rusakan pipa menyebabkan distribusi air bersih terhenti sehingga berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi itu mendorong warga bersama aparat kewilayahan segera melakukan perbaikan agar pelayanan air dapat kembali normal. Proses perbaikan melibatkan masyarakat setempat bersama Babinmas Koramil 162406 dan memperbaiki bagian pipa yang rusak agar aliran air kembali mengalir ke permukiman warga. Informasi terakhir Teman Pro 2 berasal dari pembangunan Masjid Ar-Rahman di Desa Labelan, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur yang terus berlanjut dengan memasuki tahap pemasangan atap ya. Pekerjaan itu dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama aparat kewilayahan pada Rabu 10 Juni 2026. Pemasangan atap menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan rumah ibadah yang nantinya akan digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Penyelesaian tahap ini diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan masjid secara keseluruhan Teman Pro 2. Sekian Info Pro 2.

0: guys.
1: Oke, dan saat ini kita temani kamu di Flores Station ya.
0: Oke. Okay.
1: Dengan saya Baba Baskom.
0: Oke. Okay. Dan kamu dan siapa? Saya adalah ibunya Baskom.
1: Baik. Ada Bapak Baskom dan Ibu Baskom.
0: Anak kita akan di mana ya?
1: Iya, baik. Akan temani kamu semua hingga di jam 7 malam nanti. Sahabat kamu-kamu yang suka Baskom, perlu ke rumah kita dan diskusi soal Baskom. Semuanya kompak selalu untuk keluarga Baskom ya di sore hari ini teman Pro 2. Dan kita happy ya karena ada wakil presiden yang berkunjung ke tanah ini tercinta ini ya. Ada Bapak Gibran ya. Hopefully everything gets better ya dengan tujuan beliau ke kota ini tercinta ini teman Pro 2.
0: Kita semua senang ya karena informasi kali ini juga kita hadirkan dari Niobula.
1: Okay.
0: Niobula tuh di Datu Soko ya,
1: Kahendra.
0: Okay. Kan baru-baru kemarin kita ada dapat informasi begitu ya di pemberitaan kayak agak kurang enak lah ya yang terjadi di sana. Tapi kali ini tidak bikin kita tidak senang ya, tapi justru bikin happy warganya. Karena baru kali ini mereka bisa bertemu langsung dengan Gibran ya, teman-teman Pro 2, wakil presiden kita. Nah, ini ratusan warga di Desa Niobula, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten ND antusias sekali menyambut kehadiran wakil presiden, kedatangan Gibran untuk meninjau sekolah dasar SDN Wolomoni yang sebelumnya sempat viral karena akan dibangun koperasi Desa Merah Putih di belakang sekolah tersebut. Dan saat tiba, ratusan warga langsung mendekat ya untuk bersalaman dengan Gibran, dan beberapa di antara mereka berusaha juga nih untuk bisa berselfie ria dengan putra presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo.
1: Wow, beruntung ya mereka bisa bertemu dengan wakil presiden kita secara langsung ya. Dan semoga kita doakan juga semuanya berjalan lancar ya untuk semua kegiatan ataupun tujuan beliau di kota yang tercinta.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Formasi 4-3-3 diprediksi akan mendominasi Piala Dunia 2026 seiring perkembangan taktik sepak bola modern yang semakin dinamis. Pola permainan ini dinilai paling relevan karena mengutamakan keseimbangan dan kecepatan transisi. Prediksi ini disampaikan oleh pelatih asal Floatim Geril Hayon yang mencermati tren sepak bola internasional dalam beberapa tahun terakhir. Ia melihat perubahan gaya bermain mengarah pada sistem yang fleksibel dan adaptif. Menurutnya formasi 4-3-3 ini mampu menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan dalam satu skema permainan. Tiga gelandang berperan penting dalam mengatur ritme sekaligus menjaga stabilitas timnya. Ia juga mengaku terus mengikuti perkembangan tim-tim besar dunia, termasuk performa tim nasional Argentina. Geril optimistis Piala Dunia 2026 akan menghadirkan inovasi strategi, meski 4-3-3 tetap menjadi peran utama pelatih top dunia, teman Pro 2.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

0: Oke, teman pro 2 di Flores Station ya, dengan Ibu Baskom dan Pak Baskom.
1: Okay.
0: Untuk sore hari ini silakan Ibu Baskom.
1: Baiklah nih, saya mau kasih informasi kita ke Flores Timur dulu dari guru. Kita tahu ya, di area Flores Timur ini kan masih dengan letusan gunung berapi Lewotobi. Nah, ini warga Boru gotong royong perbaiki pipa air bersih yang rusak, teman-teman. Warga Dusun Klobong, Desa Boru, Kecamatan Nulanggitang, Kabupaten Flores Timur bergotong royong memperbaiki pipa air bersih yang rusak akibat aktivitas galian proyek pembangunan jalan. Dan juga perbaikan ini dilakukan di hari Selasa 9 Juni 2026 untuk mengembalikan pasokan air yang sempat terganggu ke rumah-rumah warga. Dan kerusakan pipa menyebabkan distribusi air bersih cukup terhenti sehingga berdampak pada kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Nah, kalau di ND bagaimana Kak Hen merasakan, kurang air bersih atau aman-aman saja untuk
0: masih aman-aman saja sih. Justru mungkin saya yang kurang bersih kayaknya.
1: Iya. Baiklah, ini kan memasuk musim kemarau ya. Jadi kita bersiap-siap ya untuk sisihkan uang biar nanti bisa beli.
0: Iya, karena fatal kalau misalnya debit air berkurang kan. Iya, karena ini ya, air adalah sumber kehidupan, teman-teman. Kalau tidak ada air ya bagaimana kita nantinya?

Merupakan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Ya, teman Pro 2 ya. Itu dia yang kami hadirkan informasi seputar Flores Season.
1: Dan ya, dan tentunya setelah ini kita akan ada sore serial berjaringan Skor Nusantara 6. Dari ND akan ada Luna Rega ya. Ini juara satu lomba pop solo Pekan Ekspresi. Keren sekali, ada Ferry Clau. Lu kenal Veronica?
0: Veronica yang kenal anak Nona Niko.
1: Kemudian ada yang juga anak-anak yang keren juga ya. Ini dari Kupang, ada Dominikus, Aurelia dan juga Aditya.
0: Ada juga Aurelia SM teman Pro 2. Yang adalah mahasiswa visi penerima pendanaan P2MW26 Belmawa Kemendiksa Intek teman Pro 2 ya. Dan pastikan kamu nongkrong teman Pro 2 karena di sore ini Pro 2 FM Atambua yang nantinya akan menjadi host ya di Pro 2 FM di acara sore cerita berjaringan ya. Aduh, lagi gak fokus kayaknya aku kayaknya nih teman Pro 2 FM ya. Yes, oke. Tapi tetap semangat teman Pro 2 ya, karena nanti di jam 20 juga akan ada music live chat ya, yang akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Dan untuk malam ini kita bakal bersama dengan Syarafi dan Rini. Syarafi ini sebenarnya aktor ya, tapi change into singer sekarang teman Pro 2. Ada juga Rini. Rini Wulandari teman Pro 2 ini adalah jebolan Indonesian Idol pada masanya ya, yang juga pasangan dari Javin Julian. Ini juga DJ teman Pro 2. Jadi satu keluarga ini semuanya ini musisi teman Pro 2 FMD ya. Seperti bulan fannya mereka, pantau Syarafi dan Rini nanti malam di jam 8 malam ya, barengan sama hostnya Edit dan Davi, live dari Pro 2 Jakarta dan juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FMD se-Indonesia teman Pro 2.

Nomor 2 FM ini langsung ikutan ya, Sore Jabar Jaringan langsung dari Pro 2 FM Matang Buah. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria Berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman terbaik kamu.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atok 2, RRI Kupang, dan RRI ND.

Hai hai teman Pro 2 Senusa Tenggara Timur. Jumpa lagi kita di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 6. Ada RRI Pro 2 Tambua, juga nanti bakal ada RRI Kupang dan RRI ND dengan masing-masing host, dengan tamunya yang luar biasa. Seperti biasa di setiap Kamisnya kita menyapa kamu ya dengan mutiara-mutiara dari NTT yang luar biasa ini. Oke, bareng sama Rara di sini yang nemenin kamu sampai jam 5 sore. Kita bakal ngobrol nanti di Kupang, ada Kak Ayunda dengan mahasiswa-mahasiswa FISIP penerima pendanaan P2MW 2026 ya, beasiswa Kemendik Saintek ya. Oke, terus nanti ada dari ND Kak Titin bareng sama tamunya ada Kak Luna Rega, juara 1 lomba pop solo Pekan Ekspresi Siswa SMA SMK Kabupaten ND 2026. Dan di Atambua ada yang lagi viral, Kak Veronica. Oke, pencipta lagu Veronica ya, Kak Ferry Kelau yang seorang konten kreator juga komika ya. So, kalau gitu langsung aja deh kita ikutin ya gimana serunya obrolan kita sore hari ini bareng sama tamu-tamu kita yang luar biasa. Kita ke Kupang dulu ya, bareng sama Kak Ayunda dan narasumbernya. So, stay cool terus di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: Voi Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, musiknya tuh kayak kita lagi di pantai gitu. Udah hadir menemani kamu dengan bintang tamu keren kita nih. Ini kayaknya udah kesekian kali ya di Pro 2. Luar biasa sekali karena sudah hadir bersama dengan Yunda, mahasiswa kreatif ya, Undana. Aduh, ini kalau mau dibilang pencapaiannya luar biasa banget nih. Sebagai penerima pendanaan P2MW 2026 dari Belmawa Kemendikti Saintek ya. Oke, please welcome ada Kak Dominikus Argarius Depadaki. Hai. Dan juga Kak Aurelia SM dan Kak Aditya Charya Saputra. Selamat sore kakak-kakak.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya di sore hari ini? Walaupun rupiah melemah. Gimana nih kabarnya?
2: Kalau saya sendiri excited.
0: Kelihatan banget ya mereka ini. Kak Aurel yang paling cantik.
3: Sendiri ya, kurang lebih excited juga sih Kak.
0: Oke.
3: Kembali di sini.
0: Harus plus ya. Kak Aritia gimana kabarnya?
4: Oh my God, kabar kita hari ini luar biasa, tetap semangat jaya.
0: Luar biasa ya teman Pro 2, karena kita mau kepo-kepo soal mereka ini. Kemarin tuh berseliweran ya di Instagram kita tuh, mereka mulu ya. Hubungi lagi nih biar berbagi inspirasi buat teman Pro 2. Nah, kayaknya kita langsung kepoin aja. Kalau kemarin tuh kan ini sahabat Kelor kan?
3: Iya.
0: Bestie Kelor.
4: Bisa ide baru.
0: Kalau punya fans bisa namanya fansnya Bestie Kelor ya. Oke. Aduh, ini udah sumbang ide untuk berapa orang nih?
4: Mungkin sedikit cerita dulu juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu KMI Expo. KMI Expo itu merupakan tingkat lanjutan dari program P2MW, yaitu Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia yang dilakukan di tingkat nasional, yang tiap tahunnya akan berganti-ganti tempatnya nih. Nah, tahun kemarin alhamdulillah di Kota Magelang, Jawa Tengah, itu ditempatkan di Universitas Tidar Magelang. Nah, perayaannya itu mulai dari 3 hari, di mana 3 hari itu teman-teman akan melakukan expo berjualan produk-produk dari P2MW yang berhasil lolos hingga KMI Expo. Nah, di akhir puncak acara di hari ketiga itu ada pagelaran penghargaan terhadap kewirausahaan yang memang dinilai memiliki kualitas terbaik daripada teman-teman yang terbaik juga di sana. Jadi ada juara-juaranya juga di sana begitu kan.
0: Terbaik dari yang terbaik. Tapi seru nih teman Pro 2, karena kita juga mau tahu soal pencapaian selanjutnya ini, pendanaan P2MW. Ini kalau boleh tahu nih, kayak gimana sih ceritanya sampai akhirnya kalian bisa terpilih nih untuk usaha ini?
2: Oke, kalau kita kilas balik sedikit. Di tahun lalu itu kita sudah berhasil membawakan Mie Kelor nih. Jadi kita melihat usaha Mie Kelor ini cukup produktif juga untuk kita. Masyarakat juga banyak menerima. Terus di dalam kampus juga banyak yang senang di situ dengan produk kita. Kita menjual, mereka juga membeli. Namun kita melihat juga nih ada beberapa kekurangan yang menurut kita, kalau kita mau lebih expand ke depannya, kita harus berinovasi lagi. Nah, tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti lagi. Jadi kita memutar otak, bagaimana kalau kita tetap membuat produk yang masih di dalam Kelor tapi dengan makanan lain gitu. Iya. Nah, jadi kita berdiskusi tuh apa

0: agar bisa mendapatkan pendanaan lagi dari Belmawadikti seperti itu kan.
1: Oke, itu berapa lama sampai akhirnya kalian diumumkan bahwa kalian menerima untuk pendanaan P2M ini?
0: Kalau tidak salah tuh ya, correct me if I'm mistaken ya teman-teman. Kalau tidak salah, kita propose untuk submit di websitenya itu di bulan Maret kan ya. Udah
1: cukup lama,
0: sudah lama juga ya,
2: karena yang daftar itu cukup banyak juga sehingga waktu seleksi administratif proposalnya itu diundur-undur terus jadwalnya karena emang sangat selektif itu, nih
0: pasti panitia juga
1: benar. Ditambah lagi kan karena Yunda berpikir bahwa kalian udah pernah mewakili juga ya, karena mungkin itu jadi jalan masuk untuk kalian bisa dapat pendanaan itu. Ternyata masih banyak yang daftar juga ya.
2: Banyak banget. Kita di Undena sendiri itu kemarin mulai penyeleksiannya itu dari 120 lebih proposal sampai benar-benar di-cut-cut dua kali seleksi, sisanya 13 proposal doang yang diloloskan dari Undena buat didaftarkan ke nasional. Nah, setelah didaftarkan di nasional itu, setelah mengikuti seleksi yang cukup panjang dan juga rumit, akhirnya dua tim yang berhasil lolos untuk mendapatkan pendanaan.
1: Itu 120 tim?
2: Iya.
1: Ih, keren banget si teman Pro 2 ini.
0: Entah itu keajaiban bantuan seperti apa juga yang kita dapat,
1: keren banget si teman Pro 2. Dan pastinya ini sesuatu yang tidak semua orang akan bisa ada di posisi kalian ya. Tapi kalau dilihat lagi dari proposal yang kalian harus ajukan untuk bagaimana terpilih gitu, itu ada tantangan tersendiri tidak untuk mempersiapkan yang kalian, produk yang kalian tawarkan sampai untuk pembuatan proposalnya sendiri? Tantangannya sendiri kayak gimana?
3: Kalau kita dengan tantangan pasti ada sih kak, apalagi kemarin kan kami kan macam ada challenge dari Nikilor yang membuat kami merasa ini lanjut tidak,
1: gitu.
3: Jadi tantangannya itu ini ya seperti itu. Tapi salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu kami menyebarkan kuesioner. Kami menyebarkan kuesioner dan dalam kuesioner itu kami menampilkan 5 pertanyaan yang kami ajukan. Yaitu pertanyaan pertama, kami bertanya makanan pengganti mie itu atau makanan pengganti nasi itu biasanya masyarakat menyukai apa gitu. Jadi lebih banyak tanggapan positif yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih roti gitu. Kemudian di dalam kuesioner juga kami menyatakan bahwa memberikan pertanyaan terkait biasanya orang mengonsumsi roti itu karena apa? Nutrisinya atau rasanya begitu. Jadi orang memiliki jawaban positif bahwa mereka mengonsumsi roti itu karena adanya nutrisi dalamnya. Kemudian pertanyaan paling akhir kami menanyakan bahwa jikalau ada roti yang memiliki kandungan kelor, apakah tertarik atau tidak? Jadi jawaban 100% tertarik. Jadi dari situ ya kami melihat tantangan tersebut, maka ya kami menyebarkan surnus sehingga tantangan-tantangan yang kedapatkan itu yang merasa bingung harus inovasi apa itu sudah terjawab dari kuesioner tersebut.
0: Bisa dibilang kami melihat peluangnya langsung dari masyarakat.
2: Masyarakat sendiri.
1: Keren-keren nih teman Pro 2. Dan mungkin itu juga nilai plus kalian akhirnya bisa lolos kan. Wow, dengan produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang mereka
2: masyarakat butuh.
1: Masyarakat.
0: Betul sekali.
1: Keren banget. Tapi kalau kita lihat sahabat Kelor ini benar-benar mahasiswa-mahasiswa yang aktif banget sampai saat ini untuk usahanya. Ini kalian CEO menyamar jadi mahasiswa.
0: Nanti kan drama Cina kita.
1: Ini bisa
2: menyamar jadi mahasiswa.
1: Oke, dan pastinya untuk menciptakan satu inovasi terbaru itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Apakah untuk besok-besok nih udah ada bayangan menu-menu lain yang terpikirkan? Aduh, kayaknya bisa dong di-spill di sini ya, eksklusif.
2: Oke, boleh banget nih teman-teman. Selain karena kita kan udah dari kemarin makanan-makanan mulu nih, pasti teman-teman bosan nih. Nah, kita pengen coba baru nih. Ada pendamping nih makanannya. Kita pengen buat kopi tapi ada campuran kelornya. Karena teman-teman di luaran sana tuh udah banyak yang konsumsi matcha latte, kopi matcha. Nah, kita pengen tawarin nih sama teman-teman bahwa kita tuh punya produk asli loh. Kita juga punya kelor matchanya NTT gitu loh. Jadi kita coba buat lagi dalam proses tahapan uji coba untuk kopi kelor gitu.
1: Kopi kelor. Apalagi anak-anak sekarang, anak-anak Kupang tuh udah jadi anak-anak kafe banget.
0: Iya.
1: Kopi. Wow, keren. Eksklusif jadi di Pro 2 udah di spill. Keren banget. Tapi pada saat kalian diumumkan lolos, ini perasaannya seperti apa nih? Spill di sini.
2: Satu-satunya.
1: Biasanya euforia beda-beda ya.
0: Kayaknya saat itu kan diumumkan ya lewat file kan ya. Jadi pas online tiba-tiba buka kan, buka langsung

0: gimana ya, di satu sisi itu udah nebak juga sih, punya ekspektasi tinggi kan pasti bakal lolos. Jadi pas buka itu langsung oke, gas. Karena udah punya ekspektasi tinggi tuh. Iya, ya, udah optimis dari awal, jadi langsung gas, langsung kasih emot love.
1: Ini CEO banget. Aurel gimana?
2: Ya, rasanya sangat senang sekali sih Kak, apalagi pas kemarin dengar pendanaan kelolosan tahun ini juga. Itu pas pagi ya, dikirim pesan di grup, menyatakan bahwa selamat pagi sahabat kelor semua, kita lulus lagi tahun itu. Excited banget sih Kak. Ya, begitu deh, senang.
1: Hadid, apakah keliling kampung?
3: Bawa ya Kak.
1: Pakai lantai
3: malam lagi ya.
4: Jadi kemarin waktu info pengumuman itu saya yang sempat kirimin infonya ke grup teman-teman sahabat kelor untuk informasikan bahwa kita lolos lagi nih untuk pendanaan di tahun ini. Alhamdulillah sekali. Yang kedua nih teman-teman, iya ternyata dalam hati saya, aduh
1: berat lagi nih. Oh berarti awalnya
4: jangan dulu deh.
1: Ini paling beda dari semua ya.
4: Soalnya kan kita lagi ini lah, lagi susun buat tugas akhir ya.
0: Lagi magang juga.
4: Iya benar. Jadi aduh ini berat nggak ya, bisa nggak ya?
0: Bisa lah.
4: Pasti bareng teman-teman sahabat kelor pasti kita bisa lewatin itu semua.
1: Gas ya, jangan kasih kendor.
5: Sahabat kelor dan usaha yang kalian jalankan ini, dan mungkin kata-kata hari ini deh buat teman-teman berdua
1: sebagai penutup.
3: Masing-masing boleh ya.
0: Kalau harapan sendiri untuk sahabat kelor, teruslah hidup ya untuk menikmati produk kelor kita ya, karena dengan produk kita kalian akan terus sehat. Jadi tolong tetaplah hidup. Kalau kata-kata ya, tidak ada kata-kata yang lebih daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
1: Jurusannya teologi ya.
3: Terlambat dikit nih.
1: Kayaknya salah masuk.
0: Udah.
2: Kalau harapan sendiri ya, untuk sahabat kelor ya tetap berjuang, karena ada masih banyak hal yang perlu kita lakukan ke depannya, apalagi ini kan masih dalam tahap pendanaan ya Kak Toh. Jadi tetap berjuang untuk keberlangsungan dan juga keekspresian dari produk kita. Kemudian kata-kata hari ini mungkin ya satu aja sih Kak, semangat untuk hari-hari selanjutnya, karena masih perjalanannya sangat panjang sekali untuk menjadi orang yang seperti kita impikan.
4: Buat usaha sahabat kelor sendiri, saya pengennya, harapan saya kedepannya kita tetap maju, tetap sukses, dapat menebar kebaikan, benih-benih kita dapat kita tumbuhkan hingga berbunga dan akhirnya menumbuhkan benih yang baru di masyarakat nantinya. Nah selain itu buat teman-teman di luar sana, teruslah tebarkan kebaikan, dukunglah sesama kita, karena kita tahu bahwa mimpi ini merupakan kompas bagi kita semua. Tanpa dukungan orang lain mungkin kita bukan apa-apa. Jadi kita butuh dukungan dari orang lain. Seperti teman-teman saya, terima kasih telah bertahan bersama saya dalam
0: Terima kasih juga.
4: Karena masa depan yang kita harapkan pada hari nanti adalah apa yang kita lakukan pada hari.
0: Benar.
5: Tepuk tangan dong buat semuanya.
1: Keren banget. Wow, dua tidak terasa juga kebersamaan kita juga sudah harus berakhir, tapi kita yakin dan percaya bahwa setelah ini mereka bakal datang lagi.
0: Iya.
1: Dan kita motivasi ya. Kita harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Pastinya sangat menginspirasi. Kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan anak-anak muda keren. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pradua. Karena kita Indonesia. See you. Dadah.
0: Dadah.

0: Oke, teman Pro 2 di sore ceria berjaringan Korowel Nusantara 6, kita udah dengarkan ya Pro 2 Kupang, ada Kak Ayunda dengan tamu-tamu mahasiswa yang berprestasi-prestasinya luar biasa ya guys ya. Lanjut kita mau ke Pulau Flores dulu ya, ada Pro 2 ND yang dipandu nanti sama Kak Titin dengan narasumbernya ada penyanyi nih ya, yang menjadi juara satu lomba pop solo Pekan Ekspresi Siswa SMA SMK Kabupaten ND tahun 2026. So langsung aja ya, kita ikutin keseruan ceritanya.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, sore ceria berjaringan Korowel Nusantara 6, teman-teman Pro 2 dari RRI ND, RRI Atambua, dan juga dari RRI Kupang menemani kamu untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dari kota rahimnya Pancasila ya, teman-teman Pro 2, saya Titin menemani kamu di kesempatan sore hari ini. Dan saya tidak sendiri, teman-teman Pro 2, sudah ada Mutiara Flores ya, yang luar biasa, punya suara emas, teman-teman Pro 2, dan pastinya cantik. Ada Nona Luna Rega yang baru-baru ini menjuarai juara satu lomba pop singer ya, teman-teman, di Pekan Ekspresi Siswa antar SMA SMK sewilayah Nusa Tenggara Timur, dan tentunya dari Kabupaten ND, teman-teman Pro 2. Dan kita langsung saja menyapa Luna. Halo Luna, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
1: Ya, selamat untuk prestasinya Luna. Bagaimana perasaannya setelah berhasil meraih juara satu dalam lomba solo vokal ini, Luna?
2: Saya merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia juga.
1: Oke, bersyukur, senang, dan juga bahagia begitu ya. Karena ini kan tentunya Luna sudah melewati berbagai proses latihan ya, pada akhirnya bisa ya juara satu. By the way, sekarang Luna kelas berapa nih?
2: Saya sekarang kelas 10.
1: Kelas 10 ya, di SMA mana Luna?
2: SMA Katolik Fraterandao
1: ND ya. Berarti saat ini sedang mengikuti ujian ya?
2: Iya.
1: Oke, semangat juga untuk ujiannya Luna. Kami juga tahu nih Luna ya, sejak kapan Luna mulai menekuni dunia tarik suara, dan kemudian apa yang membuat Luna sampai tertarik nih pada bidang musik?

0: Karena waktu SD saya juga sering diajak salah satu grup vokal di ND yaitu Somulando Voice. Beberapa kali kami sering tampil nyanyi bersama. Maka dari situ saya sendiri merasa percaya diri karena bisa bernyanyi bersama di acara itu.
1: Oke, kemudian apa yang membuat pada akhirnya Luna tuh tertarik sampai mau terjun di dunia musik begitu? Apakah memang karena bapak mama yang juga pintar bernyanyi, kemudian selalu mengajak Luna untuk latihan, atau seperti apa begitu?
0: Yang membuat saya tertarik itu di bidang musik, karena saya juga hobi musik, suka menyanyi.
1: Oke, bapak atau mama? Ini sangat bagus juga Luna.
0: Bapak mungkin ya.
1: Oke, luar biasa, berarti ikut bapak ya. Baik, ya. Untuk lomba pekan ekspresi siswa yang sudah dilaksanakan kemarin ya untuk wilayah Kabupaten ND, lagu apa yang Luna bawakan saat lomba?
0: Lagu yang saya bawakan itu ada dua lagu. Lagu pilihannya itu Sang Dewi, Liodra. Wajibnya itu Leworo Piring Sinae dari Alor.
1: Oke, nah ini menarik ya, lagunya Liodra ini kan dia punya ini cukup tinggi ya nada-nadanya. Terus untuk lagu dari Alor tadi, kenapa harus lagu dari Alor yang Luna pilih begitu? Kan agak susah juga nih menyanyikan lagu daerah dari kabupaten lain begitu Luna.
0: Itu sudah di katanya harus lagu wajib dari Leworo Piring Sinae itu dari Bapak Wakil Gubernur lagunya.
1: Oh oke, berarti sudah disiapkan oleh panitia ya lagu-lagunya.
0: Nah, lagu wajib.
1: Oke Luna. Dan kami juga mau tahu nih Luna, untuk proses persiapannya Luna kemarin seperti apa sebelum tampil di Pekan Ekspresi Siswa begitu ya. Tentu ada tantangan-tantangan, apalagi salah satu lagu yang Luna bawakan itu kan lagu di luar dari Kabupaten ND ya, dari Alor. Nah ini apa yang menjadi tantangan juga buat Luna selama proses persiapan?

0: biasa saja. Intinya saya juga harus bernyanyi dengan baik dan penuh percaya diri. Karena saya tahu menyanyi lomba itu beda dengan nyanyi di acara-acara lain. Kalau lomba kan ada yang menilai, gitu kakak.
1: Oke, berarti kemarin tuh Luna dengan penuh percaya diri begitu ya?
0: Iya.
1: Latihan kita beberapa lama. Oke. Untuk proses latihannya berapa lama nih waktunya kemarin yang dibutuhkan?
0: Itu kayaknya cuma 4 hari saja.
1: 4 hari saja ya. Dan ini lagi tingkat kesulitannya juga cukup tinggi, apalagi lagunya Lyodra. Selama latihan lagunya Lyodra itu, adakah kewalahan yang ditemukan begitu, Luna?
0: Saya merasa tidak sama sekali.
1: Sama sekali, baik-baik, luar biasa juga ya. Iya, sampai dengan sejauh ini Luna, tentunya keberhasilannya Luna ini kan juga ada dukungan terbesar gitu ya dari orang-orang di sekitar Luna. Siapa saja nih yang sampai hari ini memberikan dukungan terbesar sampai Luna bisa meraih prestasi?
0: Dukungannya itu dari orang tua, bapak dan mama, terus keluarga, guru-guru, teman-teman, terus frater kepala SMA Frateran Dao, terus ada yang mendampingi saya dari sekolah itu, Pak Gomez dan Pak Ibu Ita.
1: Oke, Ibu Ita ya, dan juga Pak Gomez, luar biasa juga dukungan dari guru-guru, apalagi orang tua ya. Bagi seorang Luna, kemenangan itu apa sih? Sampai Luna ini nantinya juga kan akan mewakili Kabupaten ND ya ke tingkat provinsi. Bagi seorang Luna, arti kemenangan itu apa?
0: Makna yang sangat berkesan baik untuk saya sebagai pelajar. Saya memperjuangkan untuk lomba, selanjutnya untuk mempertahankan juara ini.

0: Bantuan Nama Kabupaten ND, Linda ya?
1: Iya.
0: Oke. Sejauh ini juga seperti apa nih persiapannya menuju provinsi dan kapan nanti akan ke Kupang begitu, Luna?
1: Sejauh ini sudah mulai latihan di sekolah bersama Pak. Terus untuk ke Kupangnya itu bulan Juli, katanya bulan Juli, tanggal belasan begitu.
0: Oke. Doakan yang terbaik untuk Luna ya. Semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten ND. Luna, ini yang terakhir ya, karena kita dibatasi waktu. Baik, pesan dan juga motivasi yang ingin Luna sampaikan kepada teman-teman pelajar yang ada di wilayah Flores ya, dan juga Lembata, dan tentunya ini juga ada teman-teman dari Kupang dan juga teman-teman dari Atambua yang sedang mendengarkan Luna nih. Seperti apa motivasinya buat teman-teman yang memiliki bakat dan ingin berprestasi di bidang seni musik? Silakan, Lun.
1: Pesan dan motivasinya itu untuk teman-teman khususnya pelajar-pelajar di ND, khusus yang punya bakat, semua adalah anugerah, itu adalah anugerah Tuhan.

0: rasa silahkan.
1: Iya, terus berkarya tanpa takut gagal ya, pokoknya gas dulu ya. Iya, gas dulu, mencoba dulu Luna ya, dan semoga nanti Luna bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten ND, dan kita tunggu ya prestasi berikutnya di Luna.
0: Ya,
1: oke. Baik, terima kasih banyak Luna untuk waktunya sudah sharing ya dengan teman-teman Pro 2 yang ada di wilayah ND, di Atambua dan juga Kupang, dan kami tentunya mendoakan yang terbaik untuk Luna nanti di ajang SL3SN ya, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Tidak terasa kebersamaan kita di sore ceria berjaringan untuk ND sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 di Atambua, di Kupang, dan juga di ND yang sudah setia stay tune ya bersama kami. Tadi kita telah berbincang santai bersama Luna Rega, juara 1 Lomba Solo Pop FL3SN Kabupaten ND, yang tentunya telah berbagi cerita tentang perjalanan, semangat, dan juga dedikasinya nih dalam meraih prestasi teman Pro 2. Semoga kisah inspiratif yang telah dibagikan hari ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berani bermimpi dan juga tentunya tekun berlatih dan tidak mudah menyerah dalam menggapai tujuan kita. Dan untuk itu teman-teman Pro 2, saya pamit undur diri, sampai jumpa di edisi Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus sebarkan energi-energi positif ya teman-teman Pro 2. Karena sejatinya prestasi tidak hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang keberanian untuk terus belajar, berusaha, dan tidak menyerah hingga impian menjadi kenyataan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah, bye-bye.
0: RRI Produk
3: Sore Ceria Berjaringan.

Pagi teman Pro 2 masih di sore ceria berjaringan Koroil 6 ya teman Pro 2. Jadi kita udah dengarkan tuh ya mutiara-mutiara dari Kupang, dari Ende barusan. Ende yang gak kalah serunya dari Atambua. Nanti ada Adelia yang bakal temenin kamu ngobrol seru bareng sama yang lagi viral belakangan ini, ya, pencipta lagu Veronica Ko. Sudengar Ko, pasti sudah bosan ya dengarnya, kayaknya ini udah terngiang di telinga, diputar di mana-mana, platform apa aja gitu kan, dari Indonesia sampai mancanegara kayaknya udah ada yang niruin, yang udah sering dengerin lagu ini gitu kan, sudah parodiin gitu maksudnya. So langsung aja deh kita ikutin obrolan seru sore ini dari Pro 2 RRI Atambua. Ada Adelia Manek bareng sama Ferry.

0: 99,8 Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama Adelia Manik di sini teman Pro 2. Dan pukul 16 lepas 12 menit teman Pro 2, artinya Adelia di sini tidak sendirian teman Pro 2. Adelia bakal menemani sore kamu di sore ceria biar tidak makin garing kayak kerupuk teman Pro 2. Dan sore hari ini Adelia lagi bersemangat banget karena kita kedatangan tamu yang benar-benar lagi signing, smearing dan juga splendid teman Pro 2 di sosial media. Kalau kamu lagi scroll TikTok pasti denger nih lagunya. Lagi buka Reels mungkin muncul juga ya. Siapa lagi teman Pro 2 kalau bukan sang maestro di balik lagu Veronica yang lagi viral seantero Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin sudah se-Indonesia nih. Kita bakal ngobrol bareng sosok multitalenta teman Pro 2, ada Kakak Ferry Klau yang merupakan seorang komika, konten kreator, penyanyi sekaligus pencipta lagu juga. Langsung saja teman Pro 2 kita sapa. Halo Kakak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, dari suaranya saja, aduh, ini langsung ada aura-aura artisnya ya Kak ya. Oke, Kak Ferry apa kabar?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabarnya?
1: Kami termasuk ini suara agak berat, ini baru bangun tidur
0: sekarang. Oh, baru bangun tidur emang ya, tidur siang ya. Hidup sehat sekali ya Kak Ferry. Oke. Jadi teman Pro 2, Kak Ferry ini kebanggaan orang Malaka sih ya. Saya sebagai orang Malaka juga bangga nih Kak Ferry. Kita sama-sama Malaka, pride.
1: Oh begitu, Malaka juga?
0: Iya, Malaka kakak, Malaka Timur.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Orang Melaka ini betul.
0: Ya? Betul sekali ya, seperti kita berdua ya kawan. Dan juga yang lainnya di luar sana, jangan tersinggung ya. Oke. Okay. Jadi Kak Ferry ini nama panggungnya kalau tidak salah Kalau Bulan itu ya Kak ya?
1: Ya boleh lah.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Bulan itu emang terkenal sekali ya nama itu. Kak Ferry jujur ya, senang banget akhirnya bisa ngobrol meskipun via telepon ya Kak Ferry ya. Sibuk banget ya Kak Ferry sekarang ya. Gara-gara jadwal makin padat ya sejak lagu Veronica meledak ya Kak Ferry. Kemarin sempat di Atambua juga ya Kak ya, saya lihat.
1: Ya sempat diundang ke ada salah satu kafe di Atambua yang diundang. Dan ada, ini lebih ke menyibukkan diri sih sebenarnya.
0: Aduh, saya kalau satu jam saya ngobrol sama Kak Ferry kayaknya saya penuh dengan tawa ya. Dan Kak Ferry kan berasal dari Malaka ya. Malaka ini adalah tanah yang subur akan talenta ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Tapi Kak Ferry, banyak sekali yang penasaran, kenapa kakak memilih nama panggung Kalau Bulan nih? Itu kedengarannya puitis juga ya, tapi tetap punya karakter kuat ya, khas NTT gitu. Mungkin Kak Ferry boleh diceritakan filosofi di balik nama ini Kak Ferry?
1: Oh ya baik. Kalau Bulan ini, saya tuh berkarya cukup lama sih sebenarnya. Dari 2016 juga tidak salah. Jadi nama Kalau Bulan itu sebenarnya bukan kasih nama ke saya, itu bukan saya sendiri sih, sebenarnya dari teman-teman yang suka nikmati konten-konten saya. Kayaknya nama Kalau Bulan itu datang dari mereka, bukan dari saya.
0: Baik, jadi kakak ini sudah 2017 itu kakak langsung jadi komika atau jadi penyanyi nih awal mulanya itu?
1: Kalau komika itu kan sebutan untuk teman-teman yang bergabung di stand up komedi gitu. Jadi itu kan ada kumanya. Karena teman-teman stand up komedian itu diberi nama kan komika. Dan kebetulan untuk terjun di stand up komedi sendiri dari 2012 apa? Jadi basicnya itu sebenarnya stand up komedian. Nah terus lama Kalau Bulan itu muncul di 2017 itu karena ini konten parodi tentang lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong itu. Tapi kan kalau bahasa Tehan Kalau Bulan itu bulan itu enggak, artinya orang yang kalau gimana kan jelasin
0: orang gila
1: ya. Iya gitu.
0: Tidak apa-apa sih. Oke. Okay. Ya, jadi lagu yang Kalau Bulan Bisa Ngomong itu ya Kak ya.
1: Itu kan punya orang, cuman kan kalau dibawa ke bahasa itu kan Kalau Bulan Bisa Ngomong, artinya kalau gila kan bisa ngomong. Karena terus kan itu ada nama sebenarnya kalau cuman kan kalau menyanyikan itu kan beda tau
0: penyebutannya gitu. Betul. Dan Kak Kaveri, kita kan tahu ya Kaveri ini paket lengkap ya. Tapi sebelum nyanyi kan kakak bilang tadi awal mulanya dikenal sebagai komika. Nah karena bergabung di stand up comedy, jadi ini yang mau ditanyakan nih kak, gimana sih awalnya bisa kecemplung di dunia stand up comedy? Apa emang dari kecil Kaveri ini udah jadi tukang lawak di rumah, di tongkrongan atau gimana nih?
1: Justru di tongkrongan tidak lucu sih sebenarnya, dikenal orang yang biasa-biasa saja. Cuman kan di stand up comedy saya tertarik karena banyak nonton senior-senior yang dari luar itu, kayak Abdul Arsyad sama Arif Rikin mereka. Makanya saya tertarik masuk ke dunia stand up comedy gitu.
0: Wah luar biasa ya. Sejauh ini udah ikut stand up comedian di mana aja tuh? Mungkin di luar Malaka pernah kak?
1: Untuk lomba tidak ada, cuman saya kalau show pernah ada, itu di Kupang pernah, di Momere, tambah apa lagi sering kesana.
0: Kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman Pro 2 semuanya. Langsung ke Veronikanya nih. Ini yang paling ditunggu. Lagu Veronica ini kan viralnya, wah bukan main ya Kak Ferry ya. Semua orang pakai sound ini. Mungkin Kak Ferry boleh ceritain sedikit awal mula terciptanya lagu ini gimana? Apa emang ada sosok Veronica itu ya di dunia nyata, di hidup Kak Ferry? Atau ini murni imajinasi gitu?
1: Awal mulanya Veronica ini sebenarnya kayak kebanyakan karya saya yang dinyanyikan itu kebanyakan materi stand up comedy. Cuma kebetulan panggungnya belum ada, jadi saya konversikan menjadi lagu. Ada beberapa lagu saya itu dan materi stand up comedy termasuk Veronica ini juga. Tapi kalau inspirasinya sendiri kan lagi tren. Yang pertama lagi tren tentang bapak kamu, apa nama, namaku suka laki-laki yang bahasa Inggris, itu contoh satu. Terus ada nama Om Strong, itu kan ada dia viral juga di Kupang sekarang. Cuman namanya itu enak saja, jadi suka Om Strong begitu.
0: Om Strong ya, Kak Ferry tidak kepikiran untuk Om Strong.
1: Dan kebanyakan karya saya itu datang dari kamar mandi.
0: Ini Veronica datang dari kamar mandi? Atau bukan?
1: Iya, termasuk Veronica ini juga lah di kamar mandi sebenarnya. Jadi, nah ini saya tuh sebenarnya jujur, saya suka kebanyakan konsep, kebanyakan karya saya terhadap dari kamar mandi karena saya sedikit unik sih sebenarnya. Ini unik atau gila, mungkin beda tipis. Ini kamar mandi saya itu ada, itu sudah tempat ada buku sama bukunya pasti ada di kamar mandi.
0: Wah, ini agak lain ya kak ya. Baru pertama kali saya dengar nih. Orang kan di kamar mandi isinya sabun.
1: Ini memang agak lain sih. Jadi di kamar mandi itu ada buku sama buku itu otomatis. Jadi ya dulu maaf bahasa enaknya gimana. Jadi merenung. Dulu terus saya dapat inspirasi di kamar mandi itu langsung ditulis, takut hilang kan?
0: Oh betul.
1: Makanya jadi saya itu kadang-kadang di kamar mandi siap itu karena takut hilang materi. Jadi duduk santai terus. Ada langsung ambil tulis gitu. Termasuk Veronica ini juga.
0: Wah, ternyata Veronica ini lahir dari kamar mandi ya, bukan dari keresahan ya. Baik. Jadi saya mau bertanya lagi nih Kak Ferry. Sekian banyak nama perempuan di dunia ini. Contohnya ada Adelia di sini, ada siapa lagi? Kenapa memilih Veronica nih?
1: Veronica ini datangnya spontan sih.
0: Oh spontan.
1: Jadi, iya, jadi tidak ada kelama atau bagaimana nama Veronica tidak ada sih. Cuman kayak spontan saja. Nama Veronica sama Maria ini kan namanya kan sudah banyak digunakan di NTT pada khususnya ini kan. Kayak ini contohnya di dalam kelas, Kamu pernah sekolah tuh?
0: Ya, saya langsung duduk di kursi siaran kak.
1: Nah ini kan ketika absen itu sampai huruf M itu otomatis lah Maria itu ada di sekitar 15-17 orang.
0: Betul.
1: Jadi itu biar namanya itu familiar, gampang diingat gitu. Termasuk Veronica juga. Kalau Veronica itu saya ketemu Marianya dulu. Kalau ketemu nama Maria ini saya urut kembali ke Veronicanya. Lalu biar nyambung ya sudah Maria Veronica.
0: Maria Veronica lalu ke Om Stromnya.
1: aja.
0: Oke. Keren juga ya. Jadi kalau anaknya Om Strom ini anak yang keberapa nih? Apa yang bungsu?
1: Jadi nanti sih ada sih, ada di kelanjutannya ada. Jadi ya bocoran dikit boleh lah kalau di sini.
0: Oh boleh dong, kasih bocoran. Oh wow, gila sih, keren.
1: Om sama Mama Maria ini punya anak lagi sih.
0: Oh, satu. Yang disebutkan ini tidak disebutkan namanya, anak Nonas aja.
1: Belum disebutkan, nanti di lagu berikutnya saya sebutkan namanya, tapi adalah.
0: Oke, wow, gila sih. Proses yang sederhana tapi hasilnya bisa menyentuh jutaan hati ya. Kak Ferry benar-benar punya, menurut saya punya insting hit yang tajam ya, menurut saya Kak Ferry, keren. Dan berlanjut lagi kakak, kenapa sih kakak lebih memilih untuk menciptakan lagu sendiri daripada sekedar meng-cover lagu orang lain gitu? Apakah lewat lirik lagu kakak merasa lebih bebas mengekspresikan jati diri sebagai anak NTT mungkin?
1: Kalau saya pada dasarnya saya hanya mau menghibur sih sebenarnya. Jadi kalau ketika ada pendapat-pendapat sebagainya, saya merasa itu hanya bonus. Jadi masa kita menghibur orang lain dengan karya orang lain kan tidak. Saya rasa tidak masuk sih. Jadi pada dasarnya saya seperti itu, mau menghibur saja. Jadi kalau merasa terhibur ya silakan. Setidaknya kan kalau kakak contohin hari ada begini pikir tagihan atau apa kan bisa untuk bisa refresh satu menit saja cukup kan ya.
0: Oke, tapi selama saya ngobrol sama Kak Ferry di sini, kayaknya tagihan-tagihan bank, tagihan manapun itu, dealer mungkin terlewatkan. Oh, selain dulu.
1: Okay. Ya, walaupun 1 menit atau 2 menit kan lumayan kok untuk bisa berpikir lebih jernih lagi untuk bayar utang maksudnya.
0: Oke. Tapi jujur ya Kak Ferry ya, Kak, lagu lirik-lirik lagu kakak itu kayak punya ciri khas sendiri ya menurut saya ya. Jadi kalau kita dengar lagu itu kita langsung tahu kalau oh ini karyanya Klau Bulan nih, karyanya Kak Ferry Klau gitu. Oke. Dan kakak sebagai musisi asal Malaka nih, gimana kakak melihat potensi musik lokal kita yang sekarang mulai diterima secara nasional ya? Contohnya lagu kakak ini yang mau dibilang sudah nasional, karena di TikTok ini lewat dia saja sudah ada juga di Instagram, di Spotify, di WA ya, saya lihat juga sudah ada kakak. Mungkin
1: ya, saya pribadi kaget juga sih kalau ini naiknya cepat. Ini kan saya uploadnya minggu lalu.
0: Oh, baru seminggu.
1: Ya, baru seminggu saya upload. Dan untuk apa tadi pesan untuk dengan
0: mungkin kakak punya misi khusus kak untuk bawa nama Malaka dan NTT lewat karya musik kakak?
1: Untuk misi-misi tertentu sih tidak ada sih. Cuma ya seperti yang tadi, saya tuh mau menghibur saja, namanya lepas saja apa yang saya punya, saya lepas. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi berkarya, kadang kan kita semakin serius berkarya karena tidak di penghargaannya minim sih sebenarnya sekarang. Karena lagu-lagu sekarang kan lebih menyederhanakan bahasa sih lagu-lagu sekarang.
0: Betul.
1: Kayak lagu-lagu teman kita yang lain seperti yang sudah terkenal, Jackson, Cotton, mereka tapi bahasa-bahasa sederhana. Jadi bahasa-bahasanya ya itu saja, tabola balai, guling-guling dan sebagainya. Nah ini wujud dari
0: pica-pica.
1: Nah ini lagu saya ini wujud dari yang lebih sederhana lagi.
0: Oh, okay.
1: Ya pica-pica gitu ya. Jadi saya pikir bahwa perkara ini harus disederhanakan lagi biar bisa diterima. Jadi dari semua yang mereka, teman-teman yang sudah sederhanakan, saya sederhanakan lagi menjadi lagu yang ini. Ternyata bisa.
0: Dan kakak sekarang kan lagi terkenal banget ya, lagi viral banget, pasti banyak komentar baik yang memuji mungkin, atau mungkin ada yang mengkritik. Gimana cara Kak Ferry biar tetap membumi gitu, tetap down to earth dan tidak baperan menghadapi komentar netizen di sosmed?
1: Ya kebanyakan orang tiba-tiba naikin kan ada anti-star syndrome dan sebagainya. Kalau saya mungkin sudah dilatih dari 2017 ya, jadi saya sudah dilatih untuk tiba-tiba booming. Jadi ya, untuk untuk sekedar oh ya, makanya senang saja sih kalau untuk kaget dan menanggapi berlebihan mungkin tidak. Yeah. Jadi mungkin ini, ya mungkin ini sih hadiah dari berkarya 2017 sampai sekarang. Mungkin saya akan pertahankan untuk bisa naik lagi season
0: gitu. Oke, okay. Wah ini mental juara sih kalau menurut saya ya. Pantas kalau Kak Ferry ini makin sukses ya. Kedewasaannya dalam berkarya ini yang patut dicontoh. Oke, okay. Kakak, banyak nih anak-anak muda, teman-teman Pro2 di luar sana yang mendengarkan kita ini, bukan hanya di NTT, ini di streaming di seluruh Indonesia, yang mungkin anak-anak muda yang mendengarkan kita pengen seperti Kak Ferry juga. Ada tidak sih pesan atau tips gitu buat mereka yang pengen mulai jadi content creator atau musisi tapi masih malu-malu dan tidak tahu mau mulai dari mana?
1: Berkarya itu jangan mengharapkan lebih sih sebenarnya. Lebih ke jadi diri sendiri dan mau menghibur dengan diri sendiri saja. Hmm. Jadi kadang kita berpikir untuk mendapatkan lebih dari karya kita, tidak, kita berkarya saja dulu. Hmm. Nanti kalau ada lebih itu namanya bonus, jadi diterima.
0: Oh, oke. Wow. Motivasi dari Kak Ferry ini mahal banget ya harganya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau tidak kamu ikuti kayaknya agak rugi ya. Oke, okay. Kakak, ini yang terakhir banget nih Kak, setelah Veronica, kejutan apa lagi yang bakal disiapkan untuk kita semua nih? Apakah bakal ada album atau kolaborasi besar dalam waktu dekat yang bisa kita tungguin mungkin?
1: Yang pertama mungkin lanjutkan lagu ini dulu. Oh,
0: oke.
1: Okay. Yang kedua sudah ada. Ada kolaborasi sudah ada dan nanti tunggu saja karena ada teman-teman dari paling dekat mungkin Kupang, mereka suruh bantu untuk kita ada sedikit kolaborasi lagu juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, mungkin doakan semoga lancar.
0: Oh, amin. Tidak sabar nih, pasti akan kita tunggu terus karya-karya jenius dari Kak Ferry. Ya. Oke, okay, teman Pro 2, tidak terasa ya obrolan sore ini benar-benar banyak ilmu dan juga banyak tawa yang kita dapat dari Kak Ferry Klau atau yang akrab disapa Klau Bulan. Terima kasih banyak ya Kakak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama RRI Atambua. Sukses terus buat karyanya, ditunggu lagu-lagu viral selanjutnya. Selamat sore.

0: Di Sabu Raijua NTT terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.
1: RRI Pro2 FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.

0: Kita memperdua FMND ya, setelah kami ikutan tadi sore cewek berjaringan. Saatnya kita berdua, teman kamu lagi di info viral kali ini.
1: Oke, okay. Ada yang viral ya teman-teman, okay. Perdua masih dari ND juga.
0: Oh, I see.
1: Dan ternyata wapres kita itu waktunya tidak lama di ND ya.
0: I see. Iya, ya, karena
1: iya. Oke. Jadi tadi saya sempat ini ya teman-teman Pro 2 lihat di story laman resminya RRI ND. So sekarang ini nih lagi persiapan untuk penjagaan cukup ketat ya di bandara karena beliau harus balik lagi nih ke Jakarta.
0: Berarti beliau tidak nginap semalam di sini ND ya?
1: Tidak nginap semalam di ND.
0: Baik, it's okay lah.
1: Tapi ada yang viral juga, ada yang bersedih ternyata dengan kedatangan beliau.
0: Okay.
1: Itu masyarakat di Wolotopo kan mereka sudah menantikan kedatangannya beliau. Tapi memang dibatasi waktu kayaknya ya. Jadi tidak sempat berkunjung ke sana.
0: Tapi kita beruntung karena beliau sudah sempatkan waktunya untuk injak di kota ND ini, kota Pancasila. Ya semoga saja di agenda berikutnya beliau

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: FM。
1: Oke teman-teman Pro 2 FM ini back to Info Battle di sore ini teman-teman Pro 2. Nah, media sosial digegerkan dengan video yang menunjukkan seorang pengendara motor menerobos tol dari arah gerbang tol Pasteur Kota Bandung menuju gerbang tol Barus Kota Cimahi pada Kamis 18 Juni hari ini ya. Dalam video yang beredar, pengendara motor berkaos hijau stabilo itu mengendarai sepeda motor matik. Ia berjalan di lajur pelan, sementara di sebelah kanannya mobil melaju kencang. Ia tampak santai sampai kemudian mengarah keluar ke gerbang tol Barus. Dan Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tol Roa, yakni Panji Satria, mengatakan kalau pengendara roda 2 itu terpantau masuk ke jalan tol melalui gerbang tol Pasteur karena mengikuti jalan yang diarahkan Google Maps dalam kondisi arahan untuk kendaraan roda 4 ya. Ketika melintasi gerbang tol Pasteur, pengendara itu sempat diteriaki oleh petugas agar menepi. Namun pengendara tetap melaju dan masuk ke jalan tol. Itu bukan jalur motor,
2: bukan jalur motor sih.
1: Jalur mobil, tapi mungkin karena dia juga warga.
2: Cepat kali ya.
1: Iya, warga asing ya. Tapi kayaknya bukan warga asing juga, mungkin dia juga buru-buru teman Pro 2 FM ini ya. Tapi kalau misalnya kita di jalan raya, penting ya untuk bisa mematuhi markas jalan teman Pro 2 FM ini agar kita tetap aman dan safety.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

0: Pro2 FMND, Instagram at Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Oke teman Pro2 ya, masih di informasi-informasi viral kali ini.
2: Kali ini teman-teman Pro2 datangnya dari Menkom Digi yang mengajak pemuda jadi duta internet sehat ya, hingga klarifikasi Instagram down saat demo teman-teman Pro2. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ya mengajak generasi muda untuk menjadi duta internet yang sehat dan juga berperan aktif untuk menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Pasalnya penyebaran hoax, ujaran kebencian, kemudian ada konten-konten provokatif ya teman-teman Pro2, serta beragam bentuk kejahatan digital itu terjadi di media sosial. Dan juga menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari ujaran kebencian dan juga narkoba teman-teman Pro2.

0: yang Allahumma rabba hadihi dawati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila wassarata wa jarada aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah teman-teman diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawa akan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah,
sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takril dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takril dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya, sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM Ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Prodo.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Ya, teman Pro 2 di Titik Kumpul Pro 2 ya. Mau di edisi hari ini kita bakal bahas tentang bagaimana caranya buat kamu-kamu anak muda untuk bisa meet time yang tepat gitu teman Pro 2. Karena pastikan di tengah kesibukan kalian butuh meet time yang bagi sebagian orang mungkin ada yang bisa meet time bahkan nyari

0: fisik begitu ya.
1: Habis energi kamu kalau
0: begitu. Habiskan energi. Jadi sudahlah kita jadi sakit fisik. Yang waktu yang paling baik ya untuk kita rehat itu adalah kita harus punya me time tadi.
1: Oke, kita memperoleh. Jadi apa me time versi kamu? Bisa langsung di 0821 476504422.

0: 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Indi, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.

0: Oke teman produk, ini ada yang bergabung dari Yosua. Saya bekerja setiap hari dan sering bertemu banyak orang nih kakak. Karena itu me time saya justru ketika bisa mematikan ponsel selama beberapa jam saja. Saya ke pantai, duduk sendiri, suara ombak, tidak ada chat, tidak ada telepon, rasanya seperti menekan tombol reset untuk pikiran saya dan juga diri saya sendiri.
1: Kayaknya bagus ya kalau kita di ND pantainya tadi. Kakak di mana?
0: Di Dindao
1: ya.

Teman-teman Produa, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Produa pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Produa lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Man.

0: Nomor 2 Surat John dan juga Titin temani kamu ya di sore hari ini ya, dan have fun untuk semuanya. Nanti selepas ini kita akan ada rekan,
1: ada RJ Putri dan juga RJ Dodi ya di Jaga Malam.
0: Jadi buat kamu-kamu yang mau belajar putra dan putri NTT bisa langsung pantau di malam ini teman Pro 2 FM. Kita berdua pamit. See you again. Bye bye.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan senang sekali di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Malam hari ini ditemani saya Dodi Riti. Kita awali Jaga Malam dengan info Pro 2. Info Pro 2 di Jaga Malam, Dodi kutipnya dari laman resmi kami, info produksi dari RRI Ender. Info pertama teman Pro 2, Sekda Flotim tanam 1000 cabai bersama warga binaan rutan. Program pembinaan warga binaan di rutan kelas 2B Larantuka kembali diperkuat melalui kegiatan pertanian produktif. Sebanyak 1000 bibit cabai rawit ditanam bersama sebagai bagian mendukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga. Kegiatan penanaman berlangsung di lahan pertanian rutan kelas 2B Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Rabu 17 Juni 2026. Acara tersebut melibatkan warga binaan serta sejumlah pejabat daerah yang hadir memberikan dukungan terhadap program pembinaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, warga Boru gotong royong perbaiki pipa air bersih yang rusak. Teman Pro 2, warga Dusun Klobong, Desa Boru, Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur bergotong royong memperbaiki pipa air bersih yang rusak akibat aktivitas galian proyek pembangunan jalan. Perbaikan dilakukan pada Selasa 9 Juni 2026 untuk mengembalikan pasokan air yang sempat terganggu ke rumah-rumah warga. Dan informasi yang terakhir di Jaga Malam teman Pro 2, semangat gotong royong percepat pembangunan Masjid Ar-Rahman Lebelen. Teman Pro 2, pembangunan Masjid Ar-Rahman di Desa Lebelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur terus berlanjut dengan memasuki tahap pemasangan atap. Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat bersama aparat kewilayahan pada Rabu 10 Juni 2026. Itu tadi informasi Pro 2 teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa peroleh dan kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRN Ender. Saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan

0: dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Taman Pro 2. Selamat malam.
1: Selamat malam. Putri Jaga Diriti bakal temani kamu di cerita langsung bersama komunitas
0: CLBK ya. Benar sekali. Dan malam hari ini tanpa memperpanjang kata ya, ini kita sudah telat ya. 5 menit nih ya, sekitar 5 menit dan langsung saja kita punya narasumber yang begitu apa ya, terbaik di malam hari ini. Nah, ini mereka ini yang tergabung dalam anak muda bergerak dan berkembang ya. Ini topik yang menarik untuk kita bahas malam hari ini. Dan ini komunitasnya bernama Remaja Mandiri Community. Iya. Ada Tika, Nona, Yosin, Irma dan juga Ovin. Oke, teman Pro 2, kita langsung saja sapa mereka. Halo, selamat malam.
2: Hai, selamat malam.
3: Iya, hai, selamat malam.
0: Oke, bisa mendengarkan suara kami berdua dari studio Pro 2 ND?
2: Bisa.
3: Ya, bisa,
0: Pak. Oke, bisa sekali. Dan kami juga mendengarkan suara kalian berberapa nih ya?
1: Berlima.
0: Berempat ya.
2: Berempat, ya.
0: Oke, berempat ya. Dengan sangat jelas. Oke, kita perkenalan dulu mulai dari siapa supaya lebih dekat dengan teman Pro 2 yang dengerin kita melalui terestrial dan juga menyaksikan kita secara langsung melalui kanal YouTube RRI ND dan juga di
1: Facebook RRI ND
0: dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Juga dengarkan di aplikasi RRI.
0: Oke, silakan kita perkenalan dulu mulai dari siapa nih?
2: Oke, hai, mungkin saya duluan ya.
0: Siap,
2: Yosin, silakan. Yosin, Tika, dan Nona bisa perkenalkan. Oke, halo pendengar RRI Pro 2 ND, saya Ovin, kami dari Detusoko, dan saat ini jadi leader di komunitas RMC. Silakan Nona dan teman-teman.
0: Next, dari Ovin siapa lagi?
4: RRI ND Pro 2. Kami dari Detusoko, perkenalkan nama saya Yosin. Saya baru saja lulus dari SMA Negeri Detusoko. Terima kasih.
0: Oke, Yosin, di sebelahmu ada siapa nih dari Detusoko? Silakan.
5: Halo, perkenalkan nama saya Nuna. Saya termasuk anggota RMC.
0: Oke.
5: Asalnya
0: gue
5: dari
0: Soko,
5: terima kasih.
0: Oke, Nona, di sampingnya kamu ada siapa nih? Semuanya dari Soko ya. Luar biasa. Silakan.
6: Halo, perkenalkan nama saya Tika. Saya lulusan dari SMA Negeri Soko. Saya juga salah satu leader dari komunitas RMC.
0: Oke, ada Tika, Nona, Yosin, Irma dan juga Ovin ya. Nah, teman Pro 2 mereka ini tergabung dalam Remaja Mandiri Community ya, RMC disingkatnya. Namanya keren sekali nih. Iya. Oke, kita mari akan ngobrol seru-seruan di malam hari ini hingga ke jam 8 ya teman Pro 2. Bukan buat kalian yang mau bertanya-tanya, silakan langsung cus bertanyanya melalui komentar di YouTube RRI ND atau boleh join di WhatsAppnya Pro 2 di 0821765042. Silakan Putri.
1: Sebelum kita memulai nih, boleh cerita sedikit tidak sih ke teman Pro 2 nih, RMC atau Remaja Mandiri Community ini seperti apa, terus bagaimana komunitas ini terbentuk gitu?
0: Oke, cerita terkait RMC ini seperti apa? Boleh disampaikan dari siapa? Ayo.
2: Oke, ini ada join lagi ya Kakak Irma. Dia baru join karena tadi jaringan.
0: Oke, sebelum menjawab pertanyaan pertama kita ke Irma dulu. Silakan Irma, kamu perkenalkan diri. Kamu ini juga dari Detusoko atau dari Detu mana nih? Oke, silakan Irma. Boleh apa? Jangan di-mute suaranya. Boleh diaktifkan dulu, on dulu. Itu masih.
1: Oke, by the way teman Pro 2, kita tersambung bersama Remaja Mandiri Community melalui.
0: Iya, Irma, Zoom, jadi audionya belum dinyalakan. Oke, silakan Irma. Irma, audionya masih dimatikan itu. Boleh di, jangan di mute, boleh di on. Oke, sudah?
2: Sudah.
0: Oke, sudah.
1: Suaranya sudah terdengar.
0: Kameranya di on dulu.
2: Gimana sih? Gue gak ngerti. Oh, sepertinya karena gangguan HP ya.
0: Oke, kita ke yang lain dulu ya, yang sudah ready, yang sudah siap. Silakan dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih terbentuknya RMC yes. itu dan kira-kira RMC itu fokusnya
1: di bidang apa
0: nih bidang gitu apa ya? Silakan.
2: Oke, mungkin Yosin ya. Silakan
4: Remaja Mandiri Community atau biasanya yang dikenal sebagai RMC merupakan komunitas yang berada di Desa Detusoko dan sekitarnya, di mana dari komunitas ini mengajak para anak muda yang berada di perantauan, baik itu bekerja, belajar ataupun sedang kuliah, untuk kembali pulang ke kampung dan perubahan yang besar bagi kampung tersebut.
0: Oke, jadi ini khusus ya untuk anak-anak Detusoko ya dan sekitarnya.
2: Tidak juga sih kak.
0: Kalau yang dari
2: yang lain ya.
0: Karena ya kalau yang lain mau bergabung diperbolehkan tidak nih?
2: Boleh.
0: Oke. Wah, ini boleh tahu ini dibentuk dari tahun berapa RMC-nya?
4: Di tahun 2014. Dibentuk sejak tahun 2014.
0: Tadi fokusnya apa nih untuk RMC-nya, fokusnya fokus utamanya untuk apa nih?
4: Mengajak anak muda untuk kembali pulang ke kampung dan melakukan atau membangun kampung tersebut, membawa perubahan untuk kampung tersebut.
0: Oke, ini menarik ya Putri, bagi anak-anak Detusoko yang lama-lama di perantauan segera pulang dan harus bangun Detusoko ya, ingat itu.
1: Iya.
0: Ya, sudah disampaikan oleh Yosin tadi. Jangan lama-lama di perantauan lalu tidak berbuat apa-apa untuk kampung tercinta ya. Warning.
1: Warning tanda merah ya berarti ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat teman-teman RMC ini menjadi alasan utama ya pasti ya, atau mungkin juga keresahan yang mendorong teman-teman ini membangun, atau apa sih yang menjadi alasan utama atau keresahan yang paling mendorong buat teman-teman RMC sendiri untuk bangun komunitas ini dan fokus pada pengembangan anak muda dan juga pengembangan desa?
0: Di latar belakangnya apa nih gitu?
2: Kalau keresahan kita sebenarnya awalnya karena apa ya, kampung tuh menjadi sesuatu yang dilihat kolot ya. Kita kemudian apapun yang omong soal kampung tuh berarti primitif, berarti kolot dan udik begitu.
0: Okay.
2: Nah kita mulai inisiasi gerakan ini yang pertama adalah karena mungkin banyak juga di daerah lain, tapi kami melihat realitas di Detusoko tuh sejak 2014 dan beberapa tahun sebelumnya tuh banyak sekali orang kemudian tidak pulang kampung ya. Orang lebih memilih tinggal di kota dan tidak mau ke kampung dan apatis sekali dengan omong soal isu di kampung, pembangunan, politik maupun apapun yang ada di kampung. Itu sih keresahan-keresahan awal gitu.
1: Oke. Dan
2: juga kalau apa kita tinggal di kampung tuh aksesnya sangat terbatas gitu.
1: Oke.
2: Tidak hanya soal jaringan internet tapi relasi dan lain-lain tuh kita sangat terbatas gitu.
0: Oke, ini luar biasa. Nah, menurut teman-teman, apa sih kemudian tantangan terbesar yang dihadapi anak muda saat ini dalam mengembangkan potensi dirinya? Gitu, kira-kira apa saja nih? Kita ke Irma mungkin?
2: Iya.
0: Mungkin kita dengar suaranya Irma sekaligus perkenalan. Irma, ini tantangan terbesar yang dihadapi anak muda saat ini, khususnya dalam pengembangan potensi dirinya gitu.
3: Sebelumnya, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri saya.
0: Silakan.
3: Nama lengkap saya itu Aurelia Irma, biasanya dipanggil Irma. Saya juga berasal dari Detusoko Wolofeo.
0: Oke, Wolofeo. Nai otobemo, pesiar Wolofeo. Oke, padahal saya belum pernah pesiar ke Wolofeo, ya hanya tahu lagunya gitu. Irma, silakan. Ini menurut kamu tantangan terbesar yang dihadapi anak muda saat ini dalam mengembangkan potensi dirinya. Kira-kira apa saja nih?
3: Oh, kalau menurut saya tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak muda saat ini itu adalah pergaulan.
0: Oke.
1: Kenapa itu?
0: Itu pergaulan seperti apa, Gian?
3: Pergaulan itu terkadang di era zaman sekarang ini tuh anak muda itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita ke hal yang baik dan ke hal yang tidak baik.
0: Oke.
3: Nah dari situ kalau kita memilih pergaulan yang baik, itu akan berdampak baik bagi diri kita, mengembangkan potensi diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi masyarakat dan sekitarnya.
0: Oke, ini Irma, bisa dikatakan bahwa banyak juga ya anak muda saat ini yang terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik, sehingga ini berdampak pada pengembangan potensi dirinya. Sebenarnya kan kita punya potensi dirinya, karena dia tidak bisa menempatkan dirinya ke arah yang baik, makanya jatuhlah kepada hal yang salah gitu. Nah, selain pada pergaulan, kira-kira dari teman-teman yang lain nih, apa saja nih tantangan terbesar yang dihadapi anak muda saat ini, khususnya dalam pengembangan potensi diri? Apa saja? Silakan.
5: Saya.
0: Dari
5: tantangan saat
0: ini. Nah, silakan.
5: Yang ini anak muda itu, banyak anak muda saat ini yang malu atau ragu untuk memulai. Mereka berpikir kalau di kampung itu tidak ada apa-apanya, dan karena lingkungan sekitar itu yang kurang support. Misalnya saat kita melakukan satu hal yang positif atau kita bergabung dalam suatu organisasi, nanti ada kritikan-kritikan dari luar yang mengatakan bahwa ngapain sih repot-repot nyibukin diri buat begitu, lebih baik urus diri sendiri daripada sibuk-sibuk urus orang lain. Jadi dari omongan-omongan seperti itu membuat kita itu jadi ragu atau malu untuk memulai. Padahal sebenarnya dari hal-hal kecil begini akan menimbulkan dampak yang sangat positif dan berguna pada masyarakat sekitar.
0: Wow, ini Putri nyata ya, real
1: iya,
0: ya.
1: Benar,
0: ini keadaannya.
1: Keadaan
0: jadi ragu, takut, malu, tidak mau berkembang ya, karena memang ada faktor di sekitarnya. Benar, kenapa sih kamu? Kenapa sih kamu capek-capek untuk ikut organisasi, ikut komunitas? Padahal itu adalah salah satu wadah untuk pengembangan diri kita.
1: Atau juga mungkin ada yang bahasa kayak gini, kenapa sih kamu harus pulang ke kampung lagi? Kamu kan sudah keren dan sudah sukses ya di perantauan.
0: Tapi ini bikin RMC ini keren loh. Iya. Dengan wadah seperti ini, benar, pasti toh kamu rasakan. Pastikan kamu rasakan bahwa kamu tuh ada pengembangan diri gitu ya, ketika kamu berada di RMC ini. Ini luar biasa. Oke, ada acara pandang yang lain dari Nona mungkin, Tika, terus sang leadernya. Silakan.
2: Tika, mari kita dengar Tika dulu ya, Kak.
0: Oke, mari kita dengarkan Tika, Tika ya. Suara nyaring dari Detsoko. Silakan Tika.
6: Kalau menurut saya itu ruang berkembang di desa, terutama untuk perempuan, apalagi di desa budayanya sangat ketat, jadi dianggap remeh juga. Terus dengar opini-opini dari orang-orang sekitar bilangnya perempuan itu khususnya di dapur, pada akhirnya menikah, punya anak, dan tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Oke, ini benar sekali ya. Iyalah, cara pandang dahulu tuh masih di bawah sampai saat ini.
1: Gitu,
0: membandingkan ya, ada batasan boundaries ya, bahwa perempuan ini ayo tidak usah di belakang dapur sekolah, saja, tidak usah sekolah, tidak boleh jadi pemimpin, tidak harus pemimpin, berbicara di depan umum. Itu adalah perannya laki-laki. Iya. Padahal sebenarnya tidak.
1: Stigma yang salah ya itu.
0: Harus
1: ya
0: berjalan beriringan. Benar, laki-laki dan perempuan. Perempuan juga bisa kok ya. Oke, okay, siapa lagi yang mau sampaikan? Leadernya okay, mungkin? Silakan.
2: Oke, saya pikir apa ya, adik-adik berempat ini mereka hampir 2-3 tahun ya berproses dengan kami di komunitas, dan luar biasa. Dan kalau saya sih dari kami melihat bahwa itu ya ada kesenjangan yang jauh ya antara pendidikan, skill buat anak-anak di desa ya dengan orang-orang di kota. Makanya wadah RMC itu kemudian kita menciptakan ruang dengan banyak program untuk bisa menjadi ruang bersama ya, ruang yang setara, ruang akses bersama, ruang yang melihat bahwa itu hanya jadi rumah belajar bersama ya, tidak ada sekat antara siapa yang paling bisa dan siapa yang paling mampu. Itu sih, jadi kami melihat tantangannya adalah bagaimana di desa itu, di kampung-kampung, ruang akses untuk anak muda yang setara tanpa ada sekat.
0: Tanpa ada pembeda gitu ya, sama-sama gitu. Mari kita bangun bersama. Oke, okay, next Putri, ini mungkin kita lebih melihat keterkaitan antara lingkungan dan kepedulian sosial ya.
1: Apalagi berhubungan dengan remaja mandiri community ini. Nah, mungkin buat kakak leadernya nih, kakak Ovi nih ya, kenapa sih isu lingkungan tuh penting nih untuk diperhatikan oleh generasi muda, terutama anak-anak muda yang tinggal di desa.
0: Iya, lebih khususnya di Datu Soko dulu kita berbicara gitu, lingkungan di Datu Soko, karena kita ketahui bahwa Datu Soko itu sangat asri loh. Nah, bagaimana peran nih anak muda Datu Soko yang tergabung di RMC ini? Silakan.
2: Oke, RMC Datu Soko tuh punya banyak program ya. Kalau teman-teman lihat di media sosial kami, itu ada kelas kesadaran iklim, lalu ada pariwisata berkelanjutan, lalu dengan gerakan informal education kita. Nah, kita biasanya teman-teman bisa mengakses beberapa program kita. Program yang kalau kita peduli dengan lingkungan, biasanya kelas isu iklim ya. Biasanya kita akan memutar film tentang isu-isu iklim, lalu diskusi secara terbuka. Itu kita tidak membatasi anak-anak dari usia berapapun. Lalu beberapa jejaring kita yang datang bisa sharing pengalaman. Dan lalu kemudian kita biasanya gerakan untuk bersih lingkungan. Dan juga mereka juga diajak untuk terlibat langsung gitu. Kenapa kemudian itu jadi penting? Karena kami melihat bahwa apa ya, omong desa itu, apalagi kami Datu Soko ya, kami itu sangat cantik kalau orang lihat. Kami kayak Ubud, kalau di Bali itu Ubud, kalau di Ende itu Datu Soko ya.
0: Memang kalau kita kayak biasa kita jog ke sana gitu, saat ketika ke sana kayak Omir, aduh kalau lewat lewat Datu Soko itu kayak sejuk, segar gitu. Siapa sih yang tidak tahu? Saya selalu ingat kalau lewat Datu Soko itu kayak lestari sekali, kayak asri sekali.
2: Nah, berangkat dari realitas itu, kami melihat bahwa Datu Soko menjadi titik tengah dan juga apa berdampak terhadap pariwisata. Jadi kami merasa penting bahwa menjaga itu tadi, menjaga kampung itu tidak hanya omong soal ekonomi, tapi kami merasa penting untuk mewarisi lingkungan yang bersih ya. Mungkin dengan gerakan seperti pariwisata berkelanjutan, anak-anak sadar akan isu-isu iklim, itu kemudian bisa membangun mereka untuk sadar penuh bahwa oh ini cara menjaga kampung. Kalau kami pariwisata yang lebih berbasis masyarakat dan kami omong tentang nilai kami gitu. Tapi tidak menjadi misalnya Bali kedua yang hari ini orang-orang ingin sekali kalau Ende mesti jadi Bali misalnya, atau harus jadi Raja Empat atau Labuan Bajo, tapi tetap jadi Datu Soko.
0: Mau mengikuti jejak Bali tapi ada sentuhan Datu Sokonya tetap asli gitu ya. Nah ini karena memang kita dibatasi dengan waktu ya, beberapa pertanyaan terakhir untuk kalian yang tergabung dalam RMC. Nah ini menurut teman-teman peran seperti apa yang bisa dilakukan anak muda agar desa itu tidak menjadi tempat tinggal saja ya. Desa itu tidak hanya menjadi tempat tinggal saja, tetapi juga tempat berkembang dan penuh peluang gitu. Peran apa yang dilakukan anak-anak nih gitu.
1: Mungkin
0: dari siapa?
1: Silakan teman-teman. Dari Irma gitu.
0: Irma, Tika, Nona, Yosin.
4: Baik, mungkin saya saja.
0: Siapa ini yang mau berbicara ini?
2: Yosin,
0: silakan Yosin.
4: Menurut saya peran anak muda yang dapat dilakukan yaitu misalnya saja membangun komunitas lain, seperti komunitas yang mendukung pertumbuhan masyarakat, misalnya komunitas RMC ini sendiri. Nah, komunitas lain itu bisa berfokus pada misalnya kelestarian lingkungan, di mana kita mengajak masyarakat dan anak-anak untuk memperhatikan lingkungan dan melestarikan lingkungan itu sendiri. Kemudian mungkin di komunitas skill, di mana kita juga bisa membantu anak-anak yang memiliki skill-skillnya tertentu untuk berkembang. Misalnya saja kita yang bisa bernyanyi atau memiliki suara yang bagus, kita bisa melatih adik-adik kita untuk bernyanyi. Kemudian skill lain seperti bermain bola,
0: olahraga,
4: atau mungkin menggambar, kita bisa memberikan pendampingan itu sendiri pada adik-adik. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Yosin luar biasa kamu ya. Karena memang Putri jarang sekali di kampung-kampung ya, wadah yang menyediakan untuk meningkatkan skill itu ya, bermain bola, menyanyi. Itu kebanyakan kita dapat di kota-kota. Padahal anak desa itu loh suaranya bagus-bagus, merdu ya. Ini yang belum diperhatikan oleh anak-anak muda ya.
1: Sekitar gitu. Jadi mungkin karena dengan hadirnya RMC ini bisa menjadi wadah yang bikin mereka tuh juga lebih percaya diri ya, mau gitu ikut lomba ke kota gitu. Misalnya tadi kayak bidang menyanyi gitu, yang punya suara bagus, kenapa tidak gitu dimulai dengan RMC ini, masuk di sini RMC, terus kamu juga ketika dari RMC bisa ambil hal yang positif.
0: Nah, oke, okay. Ini mungkin kita komunitas lain bisa mengikuti jejak dari RMC ini yang datang dari Dotsoko. Ini yang terakhir ya Putri, mungkin ya yang terakhir sudah. Ini pertanyaan kesimpulan, tapi masing-masing menjawab pertanyaan ini ya, terkait dengan RMC ini. Nah, kalau remaja mandiri community harus dirangkum dalam satu kalimat inspiratif ya. Ini harus dirangkum dalam kalimat inspiratif untuk anak muda Indonesia. Kalimat apa yang ingin kalian tinggalkan untuk teman Pro 2 anak muda yang dengerin kita malam hari ini? Jadi ulangi lagi pertanyaannya. Kalau remaja mandiri community RMC ini harus dirangkum dalam satu kalimat inspiratif untuk anak muda Indonesia, kalimat apa yang ingin kalian tinggalkan untuk teman Pro 2 yang dengerin kita atau menyaksikan kita di kesempatan CLBK malam hari ini? Silakan.
1: Kita mulai dari Tika.
0: Dari siapa?
5: Ya, oke, mungkin dari saya
0: ketuan.
1: Oke, dari kakak ketuanya.
0: Oke, okay. Di yang di tengah ini yang berbaju putih, nama siapa tadi saya lupa. Banyak sekali namanya. Nona ya?
5: Nama saya Nona.
0: Nona, oke, okay, dari Nona. Silakan Nona.
5: Satu kalimat inspiratif yang bisa saya tinggalkan itu bagi kalangan anak muda, mungkin jangan cuman scrolling masalah di sosmed atau jangan cuman melihat masalah di sekitar kita, tapi ikutlah terlibat atau menjadi bagian dalam mencari solusinya. Jangan cuman jadi penikmat dari keindahan, tapi jadilah penggerak supaya desa kita itu lebih berkembang. Itu saja sih Kak.
0: Oke, ingat ya Putri, jangan cuman nimbrung masalah-masalah ya. Jangan cuman, oh pemerintah belum buat ini itu. Kamu harus kasih solutif dong. Kamu harus, jangan cuma konsep gagasan, tapi kamu harus tunjukkan aksimu. Luar biasa Nona, ini luar biasa satu kalimat inspiratif untuk teman Pro 2. Dari Nona kita ke siapa lagi nih? Satu kalimat inspiratif untuk kita semua teman Pro 2 yang dengerin kita.
3: Oh, bisa dari saya.
0: Oh, dari Irma. Silakan Irma.
3: Kalimat inspiratif yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman Pro 2 itu, bagi generasi muda, itu jadilah pribadi yang berkarakter, yang memiliki wawasan yang luas, dan kembangkan diri kamu ke hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif, sehingga pribadi kamu itu tuh bisa mempunyai mindset yang berkembang di masa yang akan datang.
0: Oke, harus berkarakter ya, harus punya wawasan yang luas dan kembangkan pribadimu untuk bisa bermanfaat ini. Benar. Luar biasa. Dari Nona sudah, Irma sudah, kita tinggal beberapa yang lagi, silakan.
2: Yosin,
0: kamu Yosin, silakan.
7: Oh ya, mungkin dari saya satu kalimat yang dapat saya tinggalkan untuk teman-teman yaitu teruslah berkreasi. Kita jangan hanya nge-stuck di satu titik saja, tapi teruslah ada kemampuan dan skillmu agar dapat berdampak baik dan dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja dari saya.
0: Okay. Teruslah berkreasi, jangan stuck hanya satu tempat saja. Mungkin kamu bisa keluar dari comfort zone, zona nyaman ya, yang pastinya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Okay, dari Yosin kita ke siapa? Tika? Sebelum ke leadernya. Yeah. Okay, silakan Tika. Mungkin lebih ke geser supaya terlihat nih ya. Oke, silakan Tika.
6: Satu kalimat teman-teman RI itu, yaitu selama kita mau belajar, mau berkarya, maka desa kita tidak akan tertinggal. Okay. Karena perubahan itu mulai dari kita, dan mari kita bersama-sama bergerak untuk mengubah perubahan di desa kita.
0: Oke, selama kita berani dan bertindak, perubahan itu pasti akan ada untuk desa kita. Oke, yang terakhir, sang leader, silakan. Kakak Ovin.
2: Oke, kalau saya seperti tagline kami ya, ayo pulang kampung, itu aja sih buat teman-teman.
0: Ayo pulang kampung. Tapi ini maknanya
1: banyak ya,
0: luas sekali gitu. Ya,
2: kalau kita melihat pulang kampung itu tidak secara fisik ya, tidak melihat secara visual gitu.
0: Okay.
2: Pulang kampung itu artinya kembali ke identitas diri. Okay. Mengenal nilai itu bisa juga menjadi sebuah jalan pulang kampung ya. Pulang kampung itu sama dengan perjalanan pulang ke diri, menemukan kembali diri, nilai, motivasi dengan dunia yang serba penuh dengan kecemasan ya. Jadi ayo pulang kampung itu artinya seruan untuk kembali pulang ke diri. Okay. Ke mimpi-mimpi, Jadi jangan pernah takut dan semuanya tuh harus bergerak.
0: Oke, luar biasa. Benar. Ayo pulang kampung. Ayo. Pulang kampung bukan sekedar kamu pulang dan tidur, tapi benar, bagaimana kamu harus peduli dengan kampungmu, iya, dan mari bangun bikin kampung. Oke, Putri, kita big applause dulu, benar, untuk teman-teman dari RMC, luar biasa. Anak kampung loh ini ya. Tapi mereka punya pemikiran yang produktif, yeah, yang berlian untuk membangun kampung mereka, Detus Soko tercinta.
1: Iya. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2, mm-hmm, yang sudah join bersama kita. Mohon maaf karena kita terlambat sekali memulainya.
0: Oke. Okay. Tapi seru loh. Yeah. Next time mungkin kita ajak lagi untuk ngobrol-ngobrol ya, teman-teman, yeah, RMC. Yeah. Thank you banget, yeah, terima kasih banget ya untuk kalian yang sudah luangkan waktu. Mm-hmm. Ini lancar jaya obrolan kita malam hari ini, seru santai. Sekali lagi terima kasih untuk RMC. Pokoknya the best kalian ya, yes, ini betul, sukses untuk segala sesuatu karya, program-program di RMC yang kalian jalankan. Sukses lancar selalu, Tuhan Yesus memberkati untuk kalian semua.
1: Oke. Okay.
0: Dan teman Produa, kita akhiri obrolan malam hari ini ya bareng RMC dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas di malam hari ini ya. Anak muda bergerak, desa berkembang nih. Kita mungkin akan jumpa lagi di obrolan selanjutnya ya, CLBK.
1: Teman
0: Produa,
1: tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada musik live set yang disiarkan langsung dari RRI Produa aja.
0: Oke, stay tune.

0: Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Sepertinya tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ya dia, Shafi.
2: Halo,
1: halo, halo. Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Kita keren-keren sekali
1: ya. Bener-bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Pro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Pro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya
0: soalnya. Yeah. Iya. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera.

0: Pusing sih, iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang gading.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung menurut juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lagu lo yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: gitu macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lu baru ketemu tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita quote unquote tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Iya.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Waduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi bener banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: gitu.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana?

0: orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, iya, ya tetap lah. Maksudnya siapa siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, lovey-dovey kan.
1: Iya kan?
0: Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama, sama juga.
1: Iya, iya. Benar.
0: Apa yang apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi, asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi okay, menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak di selalu biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue, gue punya trust issue sih.
0: Oh. Gitu.
2: Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener-bener.
0: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Nantinya langsung mau putar aja.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman-teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: satu MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Iya.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama. Ya.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Gak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa kerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man, it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?

0: di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Yeah.
0: Cinderella.
1: Yeah.
0: Terus habis itu Titanic.
1: Titanic.
0: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam
1: kan
0: menyambung. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
1: Standar
0: itu dia. Ada yang bilang ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
0: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
0: Akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah itu dia. Karena
0: ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu komunikasi dua arah. Ini seru banget emang bro dua. Anyway kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
0: Aku ada tebak-tebakan.
1: Aduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
1: Syahrafi.
0: Syahrini.
1: Syahrini sih.
0: Itu. Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
1: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
1: Jawabannya
0: apa?
2: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: thank you. Oh, aman. Thank you. Masuk tuh. Thank you.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
1: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
0: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
1: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
0: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Memang kalau kata Panji,
1: iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: gue okay. Sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it taste good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa? Lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya. Betul. Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang. Jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Jazz on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss. Ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Bliss, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke. Okay.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum.
0: Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Nggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kan gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang nggak mesti orang yang bikin nggak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot di replace ya.
0: Iya sih benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Yeah, udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tapi.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye-bye.

0: Halo semua, FM Brodua Jakarta. Teman-teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta? Kira-kira vibes MC ya masih ada ya.
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
1: Ya, kita main sekolah kemarin, Bro. Seru banget ya.
0: Seru banget sih, itu sih.
1: Shout out buat lo yang mungkin
0: salah satunya
1: yang malam ini lagi dengerin.
0: Yeah. Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Bro 2 yes. Berdua.
1: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
1: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Dan pastiin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
1: Di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pastinya bisa langsung juga ke Instagram yes. Di @Pro2FMJKT teman-teman Bro 2 ya.
1: Kita pasti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol soal yang seru-seru lah ya pokoknya. Jadi pastiin buat stay tune terus.
0: Yoi, karena abis ini bakal diputerin Before You Go, Louis Capaldi.
1: Yes. By the wayside, like everyone.

2 di malam hari ini, dan saatnya kita sudah tiba di cerita penutup hari teman Pro 2. Teman Pro 2 ya, di cerita penutup hari ini kita juga butuh interaksi dari teman Pro 2 yang dengerin kita ya, melalui join di WhatsAppnya Pro 2 di 0821476504422. Nah, kalian boleh cerita apapun itu, teman Pro 2, curhat, ngobrol ya. Tapi lebih kepada tema kita malam hari ini, teman Pro 2, di cerita penutup hari, tidak semua hal harus selesai hari ini. Nah, teman Pro 2, kira-kira kabarmu malam hari ini seperti apa nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, aman terkendali. Nah, kami ucapkan selamat datang di cerita penutup hari, ruang sederhana tempat kita menurunkan lelah serta seharian itu berlari mengejar berbagai urusan, capek-capek, sibuk, hero pikok ya. Nah, mungkin ada yang baru pulang kerja, baru selesai belajar, atau bahkan masih terjaga sampai memikirkan banyak yang apa ya, banyak hal yang belum selesai, belum tuntas. Nah, malam sering menjadi waktu paling jujur nih teman Pro 2. Saat suasana mulai tenang, kita akhirnya punya kesempatan mendengar isi hati sendiri. Ada target yang belum tercapai, ada pesan yang belum sempat dibalas, numpuk ya, chat di WhatsApp, atau mimpi yang terasa masih jauh. Tapi malam ini teman Pro 2, izinkan diri kita sedikit lebih ramah kepada diri sendiri. Harus dong ada penghargaan untuk diri sendiri. Nah, tidak semua hal harus selesai hari ini. Kadang yang paling penting itu bukan seberapa banyak yang berhasil kita tuntaskan, melainkan seberapa kuat nih kita bertahan dan terus melangkah. Wow, karena teman Pro 2, menjadi manusia itu bukan tentang sempurna. Menjadi manusia adalah tentang terus mencoba meski

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

terlalu keras pada diri sendiri. Nah, pernah tidak sih teman pro 2 merasa sudah melakukan banyak hal tapi tetap merasa kurang? Nah, sudah berusaha maksimal namun masih saja membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini komparasi ya. Kamu tidak puas dengan dirimu lalu kamu membandingkan dengan orang lain. Nah, media sosial itu sering menjadi

Padahal yang tidak terlihat adalah perjuangan mereka di balik layar. Sama seperti orang lain tidak melihat perjuangan kita hari ini. Nah, kadang kita menjadi hakim paling keras. Ya teman Pro 2, malam hari ini cobalah mengingat satu hal baik yang dapat ya, yang sudah berhasil kamu lakukan hari ini. Mungkin sederhana, tetapi membantu orang tua menyelesaikan tugas atau sekadar berhasil bangun dan menjadi atau menjalani hari dengan lebih baik. Itu juga pencapaian dan itu layak diapresiasi teman Pro 2.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sukses cepat, terkenal cepat, dan berhasil cepat mungkin. Namun kenyataannya teman Pro 2, hidup tidak bekerja seperti video yang bisa dipercepat dua kali lipat. Ada proses yang harus dijalani, ada pelajaran yang harus dipahami, dan ada waktu yang tidak bisa dipaksa. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Laut tidak menjadi luas dalam sehari. Begitu juga dengan mimpi-mimpi kita. Mungkin saat ini kita merasa tertinggal, tapi siapa tahu sebenarnya kamu sedang bertumbuh. Jangan terlalu fokus pada jarak yang masih harus ditempuh. Fokuslah pada langkah yang sudah berhasil dilewati. Karena

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

Oke, teman bro 2, di tengah info atau berita yang sering membuat kita khawatir, sebenarnya masih banyak kebaikan kecil yang terjadi setiap hari. Nah, mungkin ada teman yang membantu tanpa diminta. Ada seseorang yang tersenyum saat kita sedang lelah. Ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Seringkali kita terfokus pada masalah sampai lupa menghitung hal-hal baik yang hadir di sekitar. Coba ingat kembali hari ini, siapa yang membuat harimu lebih sedikit ringan? Bisa jadi mereka tidak melakukan sesuatu yang besar, tetapi perhatian kecil mereka itu cukup membuat kita merasa tidak sendirian. Malam ini teman pro 2, mari kita mengucapkan terima kasih dalam hati untuk mereka, karena kebaikan sekecil apapun selalu punya cara untuk membuat dunia terasa lebih hangat. Dan siapa tahu hari ini kita juga menjadi alasan seseorang tersenyum, teman pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

hari. Nah, teman produ, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Istirahat bukan kemalasan. Nah, kadang kita merasa bersalah ketika berhenti sejenak, seolah-olah jika tidak terus bergerak, kita akan tertinggal. Padahal tubuh dan pikiran juga membutuhkan ruang untuk bernapas. Bayangkan, teman produ, sebuah ponsel yang digunakan terus-menerus tanpa diisi daya. Cepat atau lambat baterainya akan habis. Begitu juga dengan diri kita, teman produ. Istirahat bukan berarti menyerah. Istirahat adalah cara mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Jadi malam ini, teman pro 2, berikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Tidur lebih awal, mendengarkan lagu favorit, atau sekedar menikmati keheningan malam. Karena besok masih ada kesempatan baru.

0: deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama.

Kamu bisa mengirim surat kepada dirimu sendiri apa yang ingin kamu katakan. Nah, mungkin ya terima kasih karena sudah bertahan. Atau mungkin maaf karena selama ini terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Kadang kita begitu baik kepada orang lain, tetapi lupa bersikap lembut kepada diri sendiri. Padahal kita juga pantas nih mendapatkan dukungan, penghargaan, dan pengertian. Malam ini cobalah berbicara kepada hatimu ya, kepada dirimu seperti kamu berbicara kepada sahabat terbaikmu. Berikan semangat, berikan harapan, berikan kesempatan untuk tumbuh.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Cintan itu, Cintan.
0: Iya, Cintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
1: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
1: di sini. Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah.
0: Eh, Tan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

cerita penutup hari dan akhirnya kita apa ya? Tapi belum loh, mereka harus mendengarkan lagu-lagu di Jazz Musik ya, hanya musik menemani kalian sebagai pengantar tidur kalian teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya.

aku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

mematikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

itu kalau melihat real sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: denger dulu kali ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Bang. Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Dodo Diti dan rekan operator Marindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 19 Juni 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bersyukur atas nikmat yang telah kita nikmati serta berdoa dan berharap agar kita selalu dalam keriduan, penuh perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Tak lupa solawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan renungan pagi kali ini saya akan membawakan tema tiga rumus kehidupan. Jika engkau menerapkannya niscaya engkau akan bahagia dan sukses dalam kehidupan. Rumus pertama, hindari ghibah. Ghibah adalah haram, dilarang keras dan digolongkan sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan ghibah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 dengan perumpamaan yang sangat mengerikan. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa kejinya perbuatan ghibah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa pelaku ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Dan jika engkau melihat orang-orang yang membicarakan keburukanmu, katakanlah alhamdulillah ya Allah. Allah telah membuat mereka sibuk dengan diriku dan Allah tidak membuat diriku sibuk dengan mereka. Ya Allah, jagalah tingkah laku dan ucapanku agar aku tidak terjerumus dalam keburukan itu. Terima kasih ya Allah, ya Rasulullah. Dan engkau bisa menghabiskan waktu untuk pekerjaan sebagai manusia dan kewajibanmu sebagai seorang hamba dengan baik. Hal itu menandakan engkau insan waras dengan takaran sabar yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah. Rumus kedua, jangan masuk pada hubungan yang tidak sehat. Maksud dari kalimat itu adalah sebuah peringatan penting agar engkau menghindari atau segera keluar dari segala jenis hubungan, baik asmara, pertemanan, keluarga, atau profesional yang secara konsisten bersifat merusak, menyakitkan, dan negatif terhadap dirimu. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat, siapa yang mendekat dengan penyakit, dia akan sakit. Siapa yang mendekat dengan racun, ia akan mati. Siapa yang mendekat dengan wewangian, ia akan harum. Maka pilihlah temanmu dengan hati-hati. Terutama carilah teman yang selalu mengingatkanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membuatmu menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dialah teman terbaik yang harus engkau pertahankan. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang berbahagia. Rumus ketiga, jangan masuk dalam kehidupan orang yang tidak menginginkanmu. Jangan biarkan energi dan waktu yang Anda habiskan untuk mengejar atau mencoba memenangkan hati orang yang tidak menginginkan Anda adalah sumber daya yang terbuang sia-sia.
alihkan energimu tersebut ke orang-orang yang sudah ada dalam hidup dan benar-benar menghargai kehadiran Anda, atau gunakan untuk fokus pada tujuan dan pertumbuhan diri sendiri. Maka hidup harus punya prinsip. Pergi dengan hormat meskipun sakit lebih baik daripada menetap sebagai orang yang terpinggirkan tanpa harga diri. Maka muliakan dirimu dengan perbanyak zikir, juga mendekatkan diri pada Ilahi Rabbi dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, juga istiqomah dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mereka.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

informasi pertama, Wapres Gibran tinjau kelas gelap SMPN Satunduna. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri Satunduna Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, perhatian utama diarahkan pada kondisi sarana belajar, khususnya ruang kelas yang masih minim pencahayaan. Saat memasuki beberapa ruang kelas, Wapres menemukan kondisi ruangan yang terlihat redup meski digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Temuan tersebut kemudian menjadi bahan dialog langsung dengan para siswa. Informasi selanjutnya, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah hingga kini belum menjangkau sejumlah sekolah di Pulau Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut memunculkan harapan dari para siswa agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia segera direalisasikan di wilayah kepulauan tersebut.

Informasi terakhir menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sika melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi personel Polri, keluarga besar Polri, dan masyarakat umum. Kegiatan berlangsung selama 2 hari pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Klinik Pratama Polres Sika. Sekian info Pro 2.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

92 FM Pro 2 RRIN ya teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Spada. Dari pukul 5 tadi sampai sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pagi hari kamu akan lebih chill tapi lebih asik juga teman Pro 2. Karena kita akan kasih kamu informasi-informasi teraktual yang kita lansir dari rri.co.id di Kepo Time. Juga seperti biasa di jam 7 sampai di jam 8 tuh ada Flores Your Playlist, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu tuh. Jadi akan ada request time juga teman Pro 2 di jam 7 pagi sampai di jam 8-nya. Akan ada Pro 2 Spot, akan ada obrolan Spada spesial di lingkungan hidup di jam 9.30 sampai di jam 10 nanti teman Pro 2. So kita mulai dengan informasi pertama spesial di Kepo Time. Teman Pro 2, jadi baru-baru ini, bukan baru-baru ya, kemarin, benar-benar kemarin Bapak Wakil Presiden kita Gibran Raka Buming Raka mensurvei atau datang langsung untuk melihat lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niobula, Kecamatan Datusoko, Kabupaten ND. Dan ini juga sempat viral ya, karena di sosial media ada sebuah unggahan video yang menyatakan bahwa sebuah sekolah itu diruntuhkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepastian ini sudah disampaikan oleh Wakil Presiden RI Bapak Gibran Raka Buming Raka kemarin saat mengunjungi SDI Volovoni. Jadi pemindahan lokasi itu dilakukan untuk menyusul polemik yang muncul terkait pembangunan KDMP di Desa Niobula. Karena sebelumnya terjadi perhatian publik karena akses alat berat menuju lokasi proyek itu berdampak pada bangunan sekolahnya tuh teman Pro 2. Memang jalannya itu sulit untuk dijangkau oleh alat berat. Dalam keterangannya, Bapak Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Jadi menurutnya juga penentuan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat di sana, terutama ya kalau berada di sekitar fasilitas pendidikan yaitu sekolah atau teman Pro 2 katanya. Dan juga mengungkapkan bahwa problem yang serupa tuh tidak hanya terjadi di ND. Menurutnya terdapat sejumlah lokasi pembangunan untuk KDMP ada di beberapa titik di Indonesia ini yang sempat jadi sorotan karena memang dinilai kurang tepat tuh teman Pro 2 dalam menentukan lokasi.

dialog dengan orang tua murid, dengan guru, dengan masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu sangat antusias ya untuk membagikan aspirasi mereka, pendapat mereka, apa yang mereka butuhkan ya. Itu tuh menyangkut dengan ini teman produk, penyediaan air bersih juga, ada jaringan telekomunikasi, bantuan sosial mungkin yang belum rata sampai saat ini. Fasilitas sekolah juga, perhatian terhadap tenaga pendidik honorer dan PAUD untuk gaji mereka, itu yang diperhatikan. Dan ini menjadi aspirasi teman-teman yang berada di Wolomoni daerah dan Soko itu teman Pro 2. Jadi dengan dipindahkannya lokasi pembangunan KDMP, masyarakat di sana tuh berharap bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tuh lebih aman. Bukan cuman mereka, tapi kita juga berharap seperti itu ya teman Pro 2. Sebagai masyarakat Kabupaten ND juga, keputusan yang dilakukan oleh Bapak Gibran ini diharapkan bisa jadi pelajaran untuk pelaksanaan program pembangunan KDMP ke depannya untuk di Kabupaten ND itu sendiri teman Pro 2. Oke deh, itu deh informasi di Kepo Time. Pesan masih punya informasi lainnya buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui terestrial, melalui aplikasi era digital, yang sedang beraktivitas aktif ya, produktif di pagi Jumat ini, atau yang lagi libur karena kerjanya tuh dari rumah. Jadi buat kamu yang dengarkan siaran kita, buat kamu yang mau tambah informasi, tambah insight juga, bisa selalu mendengarkan kita. Kalau mau lebih mudahnya tuh bisa download aplikasi era digital itu tadi di App Store ataupun juga Play Store. Selain tahu informasi-informasi terbaru, kamu bisa request lagu atau bisa dengarkan lagu-lagu terbaru nih yang kita siapkan buat kamu teman-teman Pro 2.

0: Kepotan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, kabar menggembirakan datang buat kamu yang saat ini stay di Maumere. Apalagi untuk adik-adik kita yang mau masuk SMA. Buat teman-teman kita ataupun adik-adik kita, ponakan kita, tetangga kita atau siapapun stranger yang mau masuk SMA, ini ada kabar terbaru ya dari SMAS Baktiarsa Maumere yang terima 300 siswa baru. Nah, siapa tahu di antara teman produ yang dengar kali ini adalah salah satunya nih, sekolah menengah atas dari swasta Katolik Baktiarsa Maumere SMAS Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menerima lebih dari 300 pendaftar untuk tahun ajaran 2026-2027. Penerimaan peserta ini tuh baru dilakukan tanpa menerapkan persyaratan khusus. Tidak ada persyaratan khusus untuk calon siswanya. Ini dikatakan langsung oleh Kepala SMAS Baktiarsa Maumere, Suster Marcelina Lidi, yang mengatakan bahwa sekolah mereka tuh menargetkan ada 8 rombongan belajar yang sudah terisi penuh. Tapi setiap kelasnya tuh dirancang bisa menampung maksimal 36 siswa. Dan menurutnya kapasitas ruang belajar masih memadai karena sejak 3 tahun terakhir sekolah menggunakan kursi kuliah sebagai pengganti meja belajar. Aduh, teringat juga saya sama kursi kuliah ini ya, memorable juga sama Bro 2. Sistem ini dinilai lebih efisien untuk pemanfaatan ruang kelas. Dulu kan biasanya kita masih ya zamannya kapur ya, papan kapur, sekarang tuh sudah lebih modern lagi teman Pro 2. Tapi itu menjadi core memory buat kita. Dan juga ya untuk ajaran sebelumnya jumlah siswa baru mencapai kapasitas maksimal sekolah, bahkan sekitar 60 calon siswa itu tidak dapat diterima meski telah dilakukan penambahan ruang belajar itu di tahun sebelumnya. Tapi memang ada pemikiran tersendiri untuk keterbatasan ini teman Pro 2, karena fasilitasnya, apalagi untuk asramanya tuh teman Pro 2, ternyata ada asrama khusus putri yang hanya mampu menampung sekitar 180 penghuni. Jadi yang mau daftar untuk bersekolah di SMAS Baktiarsa ini harus cepat, harus gesit, harus war jadi teman Pro 2, itu dia. Suster Maslina juga menjelaskan sistem shift yang tidak dipilih karena dianggap kurang efektif dalam mendukung pembelajaran mendalam sesuai kurikulum nasional saat ini teman Pro 2. Dan saat ini juga mereka punya sekitar 50 tenaga pendidik, ada 12 guru yang berstatus ASN. Dan kepala sekolah menilai tantangan ini bukan pada jumlah siswanya yang mereka rasakan, tapi untuk menjaga konsistensi kualitas layanan pendidikan untuk di Kabupaten Sika itu sendiri. Jadi ya teman produk, kita dukung terus kemajuan pendidikan apalagi di Nusa Tenggara Timur ini teman Pro 2, fasilitas-fasilitasnya, kemudian untuk guru-gurunya yang berkaitan dengan tenaga pendidik dan lain sebagainya teman Pro 2, biar lebih maju lagi kan pendidikan kita.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Anyman Avenue dari Ariana Grande ini kita seperti flashback ke tahun 2013 ya teman-teman Pro 2. Waktu itu saya masih bersekolah, sama juga kayak Iqbal ini. Pasti di tahun-tahun itu tuh lagu-lagu Ariana tuh sangat menemani aktivitas kita sebelum ke sekolah atau saat selesai les atau kumpul sama teman-teman. Sangat memorable teman-teman Pro 2. Memorable terus karena memang memorable. Oke, itu dia informasi spesial di Kepo Time untuk kamu. Di setiap harinya tuh kita hadirkan informasi-informasi terkini yang kita lansir dari rri.co.id. Tapi ini lebih menarik lagi, lebih seru lagi, lebih asik lagi kalau kamu gabung di Flores Your Playlist teman-teman Pro 2 dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi untuk putarkan lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang lagi kamu dengarkan nih, jadi soundtrack hidup kamu teman-teman Pro 2, lagu-lagu yang beatnya kencang, lagu-lagu yang menemani aktivitas kamu di kondisi hati kamu yang lagi galau mungkin, atau yang lagi biasa-biasa saja, atau yang lagi denial sama sesuatu. Boleh saja teman-teman Pro 2 untuk gabung sama kita nanti ya. Di jam 7 sampai di jam 8 boleh call kita juga di WhatsApp kita 082-147-650-422. Biasanya Om Cyril, Bung Yeri gabung, Bang Irul juga bergabung. Jadi buat teman Pro 2 yang lain yang mau request lagu kesukaan kamu, mau kirim salam-salam, mau cerita juga seperti apa aktivitasnya di pagi hari Jumat ini. Biasanya orang tuh kenal Jumat tuh hari bersih-bersih ya teman Pro 2, atau hari terjepit karena besok sudah weekend Sabtu dan Minggu. Ini sudah pertengahan bulan Juni. Apakah wishlist kamu untuk di bulan Juni sudah terrealisasikan nih teman Pro 2? Kalau saya belum terlalu.

0: teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

Well, tidak well, welcome to Flores Your Playlist. Tadi kita mendengarkan barusan lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Ih, lagu ini membuat saya senam tipis ya. Di sini berjoget tipis ya, teman Pro 2. Oke, buat kamu yang mau request lagu nih, lagu kesukaan kamu, kita akan putarkan ya, teman Pro 2, apapun itu. Intinya jangan lagu dangdut dan juga lagu yang terlalu lama. Bukan terlalu lama sendiri dari Kunto Aji ya, tidak, tapi lagu yang terlalu lama. Mungkin lagu dari 2016-17 tuh masih bisa kita putarkan, teman Brodo yang lagi hype sekarang. Apalagi saya tuh yakin, teman Brodo, lagu tuh apa ya, lagu tuh sangat amat mendukung aktivitas kita sehari-hari. Kalau saya pribadi sehari tidak dengar lagu, saya down. Jadi saya energinya tuh low kalau saya tidak dengar lagu, teman Pro 2. Sebagian energi saya itu dari lagu juga. Makanya satu, selalu yakin bahwa kalau saya dengar lagu yang saya suka, itu berarti mood saya juga pastinya bagus seharian penuh itu. Tapi kalau saya sudah galau nih, atau moodnya jelek nih, terus saya tidak dengar lagu, ataupun saya tambah mendengarkan lagu yang galau, tambah jelek mood saya, teman Pro 2. Kalau saya pribadi, ada orang yang kalau lagi down atau lagi tidak enak moodnya tuh suka dengarkan lagu yang sama seperti keadaannya, keadaan suasana hatinya, biar ya relax sama keadaannya. Tapi kalau saya pribadi, semakin saya mendengarkan lagu yang galau, semakin saya galau. Jadi buat kamu saat ini, ayo merapat di circle kita Flores Your Playlist alias FYP untuk request lagu kesukaan kamu. Ya, lagu yang menemani aktivitas pagi hari kamu, lagu apa, lagu-lagu yang terbaru pun boleh saya putarkan, teman Brodo. Olivera Trigo, ada lagu terbarunya tuh sealbum kan keluar. Terus lagu Bernadia juga lagu baru, teman Brodo. Ada lagu-lagu yang ini yang tenar kembali, contohnya Carly itu yang Call Me Maybe, Hey I Just Met You and This Is Crazy. Ini kan viral lagi tuh, teman Pro 2, itu kan jadi terus lagu ini, Say No-nya Tasya. I will say no, cukup Priska. Jadi lagu-lagu itu tuh yang saat ini lagi happening juga, teman Pro 2, yang lagi dengarkan lagi, yang di sosial media tuh menjadi soundtrack video kontennya, atau sekedar di Instagram tuh menjadi pilihan musiknya untuk posting video atau fotonya tuh, teman Pro 2. Bahkan di setiap sosial media tuh pun ada lagu, di WA pun ada pilihan lagu kan, teman Pro 2. Makanya lagu tuh sangat apa ya, sangat hidup berdampingan sama kita, begitu teman Pro 2. Itu di Flores Your Playlist. Saya juga mau spill tipis ya, nanti di pukul 9.30 sampai di jam 10 itu ada obrolan langsung bersama narasumber kita yang pastinya best. Best, B-nya tuh bukan best, tapi best, begitu teman Pro 2.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Good Friday buat teman Pro2. Kita sudah di hari Jumat. Kita sudah melalui hari Senin sampai Jumat ini. Mau Jumat deh, sampai Kamis ya teman Pro2, untuk kita menyambut weekend di Sabtu dan Minggu. Semoga hari ini lancar ya teman Pro2, dan jadi awal yang seru buat kamu untuk menyambut weekend. Jadi buat kamu yang lagi bekerja, yang lagi sekolah, kuliah, atau yang lagi santai di rumah, yang lagi masak untuk sarapan pagi, tetap semangat dan jangan lupa untuk nikmati hari kamu dengan apa? Lagu-lagu favorit kamu teman Pro2. Di request time Flores Playlist ini ada request dari Kak Nanda. Katanya mau diputarkan lagu dari Tulus, judulnya 17. Nah ini fix core memory. Core memory zaman-zaman SMA, dimana kita bernostalgia teman Pro2, mengingatkan banyak momen manis sama teman-teman yang saat ini mungkin sudah tidak berkabar lagi, sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ya teman Pro2. Jadi pagi-pagi itu kita tuh dihibur sama varian ini teman Pro2, tontonan di televisi, terus juga untuk kenangan bersama teman-teman pergi camping di Pramuka itu teman Pro2, atau juga kenangan-kenangan bersama teman-teman kamu SMA. Orang bilang tuh masa SMA tuh masa paling indah ya. Kalau saya tuh justru di SMP teman Pro2. Kenapa ya? Kalau di SMP tuh lebih terasa ya teman Pro2 untuk pertemanannya dibanding SMA. Kalau saya pribadi kan beda-beda ya teman Pro2, beda-beda sama jalan cerita kamu tuh teman Pro2. Oke, kita akan putarkan special request dari Nanda, tapi kita tetap tunggu kamu tuh gabung sama kita. Langsung gabung di 082 147 650 422.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di FYP Alias Flores Your Playlist. Buat kamu yang mau gabung, yang mau request lagu, silakan untuk join di 082-147-650-422. Dan ini ada yang request juga nih, katanya mau diputarkan lagu dari Dewa 19, Dua Sejoli. Oke, siap kak, siap, kita akan putarkan lagu dari Dewa 19. Dan ini menjadi harapan kita semua, bukan semua sih, kami yang suka Dewa 19 untuk nonton langsung konsernya. Kapannya Dewa bisa konser di ND ini teman-teman Pro 2, meskipun terlihat mustahil, tapi we never know ya, siapa tahu juga nanti Dewa mau konser ke ND ya kan. Aduh, itu kalau Dewa konser di ND saya juga tidak tahu lagi seperti apa keadaan my diri saya.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik.

teman-teman Pro 2, requestan terakhir nih saya mau bacakan nih dari Kak Santika. Katanya mau request lagu Terpukaunya Astrid. Oke, ini lagu lagi hits ya teman-teman Pro 2 di sosial media. Apalagi di TikTok tuh banyak sekali lagu-lagu yang dari lagu-lagu yang videonya atau kontennya tuh dari backsoundnya tuh lagu Terpukau ini, Astrid ini. Karena kan ini lagu lama terus hits lagi kan sekarang tuh teman Pro 2. Tapi buat kamu yang belum sempat gabung sama kita di Floresio Place, bisa gabung lagi kok teman Pro 2, tenang saja jangan gelo karena Floresio Place tuh hadir setiap harinya dari Senin sampai dengan Minggu tuh teman Pro 2 setiap jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Selain ini kita akan mau kasih kamu informasi unik, fakta menarik di dunia spesial di Pro 2 Spot. So here we go, Astrid dengan Terpukau.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Halo halo Ajikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.